Kalau mau lebih silakan dengarkan radio lain aja ya, atau dengerin program lainnya juga di Suara ya. Yang pasti buat hari ini di hari Kamis, selamat pagi buat kamu yang manis-manis, dan selamat pagi buat kamu yang pagi-pagi udah berpenampilan klimis ya. Yang paling penting hari Kamis, ayo kita optimis, kita tinggalkan yang namanya pesimis ya. Oke. Yang pasti seperti biasa sahabat Suara menemani kamu beraktivitas di pagi hari ini sambil berkendara juga ya. Dan semoga hari ini lancar luncur aktivitasnya. Yang puasa Senin Kamis semoga lancar luncur juga. Yang hari ini padat banget semoga aman-aman aja ya. Dan jangan lupa sahabat Suara, aku ingatkan berkali-kali untuk selalu jaga kesehatan. Kalau misalnya banyak kerjanya di luar, jangan lupa pakai masker, karena pagi hari ini kabut asap Palembang cukup pekat ya, dan benar-benar berasa banget. Jadi jangan lupa, sekali lagi itu ya pesan dari aku ya. Yang lagi sakit juga untuk hati-hati ya. Langsung ke dokter aja nih sahabat Suara buat berobat. Karena jangan sampai nanti gara-gara kabut asap jadi tambah parah nih ya sakitnya kita ya. Oke. Aku lagi live TikTok nih sahabat Suara di akun pribadi aku. Mau nyapa dulu selamat pagi. Ini ada Randy Serenia. Thank you ya Randy Serenia ya. Requestnya Dewa 19 Roman Picisan. Oke, nanti ngantri ya. Ada Opium Fam, katanya bang kamu tidur di studio kah? Iya benar, memang di radio ini ada mes ya, Opium Fam ya, jadi dibuka juga. Jadi aku tidur di mes radio ini dipotong gaji gitu, jadi gak perlu bayar gitu ya, tinggal potong gaji aja gitu. Kata Opium Fam, gimana bang tanggapanmu soal harga kebutuhan pokok kayak BBM segala macam naik, buset ya, berat nih pagi-pagi bahasannya. Halo buat Arya Wicaksana juga, bang kenapa hukuman pelangsir BBM lebih berat ketimbang koruptor? Buset gak usah bahas-bahas berat-berat ya, mohon maaf ya. Halo Randy Serenia, asap kebakaran di Borang semalam parah banget bang. Oh ya, buat rumah yang kamu dekat-dekat lahan-lahan ini hati-hati juga ya. Halo Yosop, hahaha kenapa hahaha ada Gegep juga ya, ada Scotty Hoti, buset pemain Smackdown zaman dulu ya Scotty Hoti. Ya deh, thank you udah nongol di TikTok aku sahabat Suara ya. Oke, kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari dengan 3 lagu yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi di perjalanan.

0: Mata dengan Raja Jatuh Cinta ya. Aku nanti bakal lanjut lagi buat sapa-sapa yang di TikTok. Cuma tolong jangan minta-minta tiket Silon 7 ya. Ini udah mulai pada komen nih ya. Astaga. Padahal sebenarnya nanti dibukanya versi generalnya sahabat suara. Yang kemarin kan pre-sale doang, bukan berarti abis segala-galanya gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja secara full aku puterin. Ini dia sebagai pembuka siaran pagi hari ini. Ada Pilot Sepanjang Hidupku, The Titan Selasa Ini, dan juga Numpata dengan Raja Jatuh Cinta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Saya Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Suara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: Isu Rumah Lembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, lagi dengerin aku Okan Gembul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai pagi hari ini, siarannya dibuka dengan 3 lagu. Ada Pilot Sepanjang Hidupku, The Titans Dengan Rasa Ini, dan barusan kamu dengerin ada Numata dengan Raja Jatuh Cinta. Dan aku juga masih live TikTok nih Sahabat Suara, di akun pribadi aku. Boleh kalau mau nongol-nongol, lihat tadi ada yang request Dewa 19, Ron Picisa, nanti abisin aku puterin ya. Terus ada siapa lagi tadi ya, thank you ya udah pada komen-komen juga ya. Oke. Sahabat Suara, gimana kemarin dengan war tiket Bus Youth Fest kelima yang menghadirkan Shilaun 7, ada Kahitna, Malik and the Essentials, ada Perunggu, ada Fiera Teal, ya, ada Pamungkas, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi kemarin orang-orang Sumatera Selatan nih kayaknya ya. Kemarin pada disibukin dengan ngewar tiket ya. Iya, jam 1 siang. Jadi baik itu di Instagram, di Threads, di TikTok, di WA, dimanapun lah orang-orang pada ngupdate ya soal mereka ngewar tiket Bus Youth Fest ini ya. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, ada yang dapat antrian ya. Macam-macam lah pokoknya Sahabat Suara ya. Yang dapat alhamdulillah ya, walaupun mungkin dapatnya ya nggak sesuai plan, misalnya pengennya ambil premium ternyata nggak ada, mau ngambil cat 1 nggak ada, ternyata ada cuma festival atau misalnya cat berapa gitu, it's okay juga. Yang penting apa? Yang penting dapat dulu aja ya. Yang belum dapat gimana nih? Yang belum dapat sabar ya, buat Sahabat Suara yang belum dapat tiket Bus Youth Fest ya. Ini sekali lagi, ini kemarin aku tanyain waktu press conference di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring kemarin. Ya, itu kalau yang gak dapet tiket, tenang nih sekali lagi. Yang kemarin itu adalah pre-sale ya. Bukan berarti akhir segala-galanya. Jadi nanti bakal ada dibuka lagi tiket untuk harga general kayak gitu ya. Mungkin udah kamu lihat berseliweran di media sosial, tapi informasi lengkap bisa cek aja di Instagram resminya Bus Youth Fest ya Sahabat Suara ya, kayak gitu. Ya memang sih enggak dipungkiri harga general pasti lebih berbeda gitu ya daripada harga pre-sale gitu kan. Tapi kan enggak apa-apa, sama aja dong sebenarnya ya. Daripada enggak dapet ya. Iya. Kalau banyak orang yang nanya ya, terutama grup sekolah aku nih Sahabat Suara SMK kemarin ya, pada rame di grup juga nanyain ke aku ya. Ya aku bilang aku gak perlu war lah, kan ada gratis, mohon maaf nih. Jadi akunya nyantai aja gitu ya. Jadi sekali lagi buat Sahabat Suara, jangan lupa ya, kalau misalnya gak dapat tiket Bus Youth Fest 5 di 16 Januari 2027 masih ada. Kalau yang beredar ya itu minggu depan jam 1 siang Sahabat Suara untuk harga generalnya. Jadi jangan, sekali lagi jangan sampai terlewatkan. Dan pastiin ya, gak usah percaya kamu dengan orang-orang yang menawarkan tiket-tiket ini. Cukup pantengin aja IG resminya ya. Sekali lagi pantengin IG resminya ya Sahabat Suara ya, kayak gitu ya. Dan di websitenya juga ya. Ini ada info yang sudah aku terusin ke beberapa orang, ke teman-teman aku pagi hari ini. Termasuk juga ada selamat pagi Teteh Rima ya, GM dari Luminor Hotel Palembang, juga yang kemarin sempat nanya ke aku ya buat ngewar tiket Shilaun 7 gak dapat. Ternyata Teh Rima ini Sahabat Suara, tapi aku udah kirim info terbaru nih Sahabat Suara, kayak gitu ya. Nah tapi yang bikin yang bikin rame itu selain memang orang-orang pada ngewar tiket Bus Youth Fest ya, cuma yang rame adalah postingan dari teman kita nih Ari Cihuy ya, MC kondang Palembang ini ya. Yang dia ngupdate di postingan di feednya ya, dia marah-marah lah gitu Sahabat Suara, karena semua orang pada nyari dia, ngubungin dia gitu, minta loka tiket. Tapi jujur ya Sahabat Suara ya, sebenarnya aku itu pengen juga sih buat video begitu. Sumpah beneran deh, aku sudah kepikiran ya, aku tuh pengen buat video kurang lebih hampir sama lah dengan postingan Ari Cihuy. Tapi kalau Ari kan marah-marah lucu-lucuan gitu kan. Tapi kalau aku tuh pengen ngomong santai aja gitu loh ya. Karena memang kasihan ya sama MC-MC, anak-anak event terutama ya. Plus aku juga sama nih Sahabat Suara, ditanyain sama orang-orang ya soal tiket Bus Youth ini. Bahkan nih ya, sampai tuh belum ada info penjualan tiket, udah nanya, aneh kan? Aneh. Misalnya ini udah kayak kemarin tuh bakal ada Bus Youth Fest tanggal sekian-sekian, 16 Januari 2027. Belum ada tuh masalah info penjualan tiket. Nanya dong. Nanya ada tiketnya nggak? Padahal udah jelas tuh belum ada soal tiket gitu kan Sobat Suara ya. Nanya ke kita. Kemarin juga sama. Kan udah tutup no, ada enggak ini loka tiket kubeli no ini. Ya Allah. Jadi sekali lagi nih Sobat Suara ya. Tiketnya itu hanya dijual secara online aja. Online itu adalah maksudnya di situs resminya Bas Youth Fest kayak gitu ya. Jadi jangan kamu nanyain teman-teman kamu yang anak-anak MC misalnya event, mereka juga nggak tahu apa-apa gitu. Pusing, sumpah. Dari yang kenal sampai nggak dikenal nih ya, pada ngechat, pada nelpon. Gitu. Tiba-tiba sokrap lagi misalnya gitu kan, kita kan nggak tahu gitu Sobat Suara ya, gitu. Jadi pusing gitu kan. Misalnya ada yang ngechat, misalnya gebetan nih, bukan gebetan, seseorang kita kepengen gitu kan, dulu kita ingini gitu ya, dulu yang dulunya, sekarang ngechat, langsung dong kita langsung seuzon kayak, wah kayaknya dia mau ngajak aku jalan deh, nggak tahu nanya tiket. Kasian banget gitu kan. Jadi sekali lagi nih Sobat Suara, buat kamu yang belum dapat tiket Bus Youth Fest ya, tenang saja, itu akan dibuka harga normalnya. Tapi sekali lagi informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagramnya, Instagram resmi ya. Tapi itu tadi, jangan lupa siapin budgetnya juga Sahabat Suara ya, kayak gitu. Jadi apa namanya ya, misalnya budgetnya gambarannya berapa, 500 satu tiket ya, berarti disiapin aja kayak gitu ya. Tapi jangan diseng-seng juga, ah yang penting coba dulu aja deh, nanti kasihan sama yang lain juga. Ya misalnya nih belum ada duitnya tapi udah ngewar duluan nih. Jangan, susah gitu Sobat Suara ya. Dan saran aku sih juga dilihat-lihat dulu tuh apa namanya denah si untuk tiketnya itu ya. Maksudnya kamu beli tiket apa, misal kategori apa, kira-kira worth it gak ya, atau pas gak ya gitu Sobat Suara ya. Tak sama lihat juga situasi kamu. Misal kayaknya konseran kan seru berdiri ya, ya gak sih? Kalau Silent Seven nontonnya berdiri, tapi kamunya gak kuat berdiri, ya gitu misalnya. Jadi cara yang duduk aja gitu. Tapi jangan lupa siapkan plan lain ya Sobat Suara, karena kadang-kadang misalnya kamu pengen ambil misalnya kayak berapa misalnya gitu kan. Kan abis ya, nah cari plan lain nih. Ya plan-plan lain, jadi ada plan A, plan B, plan C. Misalnya oh gak dapat seat yang sekian, oh ngambil yang ini, oh kategori ini misalnya gitu. Jadi ada plan gitu loh Sobat Suara. Jangan sampai pas baru nanti beli tiketnya baru kengeh aja gitu, baru dan baru panik gitu, harus mesti gimana gitu Sobat Suara gitu ya. Oke ya, fix ya. Ini ada Meliana, katanya aku bela-belain ngajar balik cepet kak, ya Allah. Iya makanya ada yang aku lihat sampai ini. Jadi ini misalnya dia ada geng pertemanannya ada 5 orang. Tuh 5 orang tuh ngeluar semua tuh, mana yang dapat. Iya, yang enggak tahu pokoknya effort kamu kemarin dilakukan banyak sih ya. Iya, Meliana enggak dapat Kak, nyesek banget. Karena webnya iya kan banyak yang akses, jadi agak namanya web banyak diakses sih, gitulah Sobat Suara ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi tenang ya, enggak akan runtuh dunia kamu ya, akan dibuka untuk harga normalnya. Kapan? Kalau nggak salah tadi aku cek infonya di minggu depan Sobat Suara, tanggal 8 September 2026, jamnya sama, masih jam 1 siang ya. Tapi sekali lagi nih, pantengin aja IG resminya ya. Jangan lupa digiatkan ibadahnya mungkin 6 seminggu ini ya. Berdoa ya Tuhan ya. Ya Allah, semoga aku bisa dapat tiket nonton konser Silon Seven gitu ya. Duitnya udah ada ya Allah, semoga war nanti lancar ya. Sama satu lagi internetnya coy. Ya, internetnya kalau perlu cari internet mana yang cepat kencang gitu kan ya. Iya. Pokoknya dicari-cari aja lah gitu ya. Oke. Halo Ultramin, itu konsernya di Atletik atau di Stadion Utama Kak? Oh, udah astagfirullah. Ini juga sama nih. Guys, dibaca guys ya. Itu ada tulisan tuh. Di Stadion Utama Gelora Sriwijaya Jakabaring. Jadi enggak ada tuh yang namanya Atletik soalnya enggak di stadion. Jadi dalam stadion ya. Amat lagi nih, ada tuh saat aku kesel jujur banget deh kemarin. Teman aku Triana namanya ya, atau gadis kalau dipanggil di sekolah dulu ya. Nanya tahan nelpon. Aku lagi push rank tuh, Mobile Legends Sahabat Suara, tahan nelpon. Aku tanya kenapa, aku bilang gitu kan lagi push rank gitu. Dia nanya ini sebelum mulai war tiket ya Sahabat Suara ya. Dia nanya di dalam itu ada makanan nggak, ini nggak, itu nggak, soalnya aku mau nyiapin bekal gini. Terus aku bilang kayak gini ya Sahabat Suara, hoi Ngewar bae belum. Nggak usah nak halu-halu mikir kapo, mikir kapo. Ngewar dulu bae. Aku bilang kayak gitu sahabat suara. Terus kata dia, ya kan soalnya mau nyiapin dari sekarang. Mana ada, aku bilang gitu. Dapetin dulu tiketnya, baru mikir ke situ. Aku bilang kayak gitu sahabat suara. Aneh banget ya. Tapi nggak apa-apa sekali, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, jadi sekali lagi dipantengin aja. Iya, kata Meliana tanggal 8 September ini kami nak ke warnet. Baiklah, mencet. Iya, boleh. Makanya internet juga penting sih sahabat suara. Atau sebenarnya bukan internet juga sih, ini mau aku ya. Ya itu adalah kamu jangan sendirian ngewarnya itu atau belinya itu sahabat suara. Karena kan orang banyak akses ya. Kita enggak tahu banyak akses sih, banyak kepentingan juga gitu. Maksudnya adalah gini, misalnya kamu berdua nih sama pasangan mau nonton. Nah, jangan berdua doang, minta bantu yang lain gitu, teman-teman kamu juga. Misalnya bisa teman, bisa keluarga. Jadi jangan sendiri gitu. Jadi dari misalnya nih kamu ngajak 10 teman kamu. Nah, ngewar semua tuh ya. Nah, habis itu mana yang dapat? Kan kalau misalnya dari 10 itu nyangkut satu aja, itu kan udah lumayan. Dan satu orang kan bisa beli 5 maksimal gitu sahabat suara. Jadi kayak, oh iya juga ya gitu kan. Jadi mending saran aku jangan sendiri. Kalau sendiri susah, nge-refresh terus. Jadi ajak teman rame-rame gitu loh ya. Dan siapa tahu juga dengan 10 orang misalnya nyangkut semua. Kan lumayan bisa ramean nontonnya misalnya gitu. Kadang-kadang malah 10 orang itu gak dapet, ya itu tadi. Tapi seenggaknya bisa ramean juga gitu ya. Halo Mbak Nodi. Yang ngewar 4 device sih nyangkutnya. Nah tuh kayak Mbak Nodi nih sahabat suara. Dia ngewar 4 device. Pakai 4 device loh. Nyangkutnya di Mbak Nodi. Kan lumayan kan? Gitu, iya. Padahal aku tadi niatnya gak mau ikut. Tapi karena FOMO malah aku yang dapet. Iya kan? Betul kan? Gitu. Jadi 4 device juga bisa. Ya, kamu nyewa ke handphone siapa kek. Kayak gitu ya. Gitu, karena lumayan sahabat suara gitu. Jadi device-nya banyakin, orangnya juga banyakin buat akses itu. Iya, Meliana, ya Allah 4 HP dibantu kawan 3 masih gak dapet. Si kok nyangkut pas tadi bayar. Ya gak ada rezeki. Iya. Tuh, kata Mbak Nodi disarankan pakai PC sih, jangan pakai handphone. Betul, ini juga benar sih, pakai PC di sini. Aku sarankan yang memang kabel ya, yang memang perkabelan ya, bukan laptop pakai wifi. Menurut aku sih sahabat suara ya, yang pakai kabelan sih, karena biasanya lebih stabil ya kecepatan internetnya kayak gitu ya. Gitu ya, jadi aku doakan semoga semangat deh kamu yang belum dapat tiket Buzzard Fest 2027 nanti. Semoga nanti dibuka tiketnya lagi bisa kamu dapat semua ya. Kalau udah dapat jangan lupa di keep ya. Ya pasti di keep lah, gak mungkin gak di keep ya. Dan jangan lupa dihafalin lagu-lagunya ya, ya. Biar inget-inget, karena kan hidup kita udah mumet dengan menjalani hari-hari ya. Mungkin lupa dengan lirik-lirik lagu dari band-band yang bakal tampil ini. Jadi jangan lupa dihafalin juga ya. Karena kalau kamu mikirnya ah bisa buka handphone di stadion, kan namanya banyak orang jaringannya rebutan kan, jadi agak susah ya gitu sahabat suara ya. Makanya aku bilang jangan lupa buat banyakin berdoa juga minggu-minggu ini ya. Semoga bisa dapat tiketnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang pusing banget gara-gara setiap bulan selalu banyak pengeluaran kamu, dan salah satu pengeluarannya adalah soal internet. Bayangkan aja kamu harus bayar internet buat diri kamu sendiri, buat pasangan, buat anak, atau buat orang tua juga, buat adik-adiknya, kakak-kakaknya, ya kan? Dan lagi mikir kira-kira pengennya sih dibuat simple aja gitu. Jadi pengennya pasang wifi di rumah aja. Jadi biar di rumah ada gitu, dan kamu juga bisa menghemat pengeluaran internet kamu gitu kan ya. Tapi pengennya cari yang benar-benar internet rumah yang ngebut, terus juga pengen stabil tapi harganya super hemat. Nah ini dia sahabat suara ya. Pakai IndiHome aja dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas di internet di rumah kamu jadi makin lancar. Jadi mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Dan harganya itu mulai dari Rp350.000. Buat kamu hemat sampai dengan Rp199.000. Gak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Nah selain itu nih, kalau kamu pasang IndiHome ya, kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi aku ajak kamu, ayo sekali lagi ya, bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan juga lebih seru dengan pakai IndiHome. Aktifkan sekarang di Grapari atau bisa cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku, akan kumpul secara di suara seru. Selamat pagi buat Pempek Dos ya. Halo Pempek Dos, katanya pengen banget dengerin Kahita yang cinta-cinta. Katanya karena cinta itu berawal dari cerita. Iya betul banget ya, kalau gak ada cerita gimana mau cinta gitu kan ya. Sama siarin juga kak, sama orang Palembang perlu pakai masker ya tuh. Buat kita-kita juga pakai masker buat suara ya. Tapi buat kamu yang lagi dengerin ini, selain di TikTok aku sambil dengerin, sambil bisa jadi sahabat lagi buat kamu yang lagi ngantri di SPBU nih, ngantri minyak nih sahabat suara ya, ngantri BBM, karena emang kebetulan kendaraan kamu ya pas kamu lihat, deh udah kedip-kedip tuh ya. Indikator apa namanya BBM kamu ya, jadi harus diisi pagi hari ini, karena kalau enggak bisa berhenti nanti tuh kendaraan ya, nggak bisa berjalan ya. Iya. Selamat ngantri-ngantri aja sobat suara dan bersabar ya, namanya juga SBU jadi banyak yang beli juga ya. Kalau kamu kayak pengen gercep sama orang-orang lain juga pengen gercep juga ya. Nah tapi sobat suara, ngomongin soal BBM ya, jadi diingetin nih kalau aku baca dari detik.com, nantinya pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di sejumlah SBU itu bakal menerapkan pengecekan STNK ya, surat tanda nomor kendaraan. Sebenarnya kalau kamu lihat Instagram, Instagram Palembang ya, itu sudah mulai ada tuh beberapa SBU yang udah mulai ngecek STNK. Jadi maksudnya adalah BBM subsidi ada Pertalite berarti ya, suara ya. Dan konsumen diminta menunjukkan STNK kendaraan yang digunakan sebelum melakukan pengisian BBM bersubsidi ya. Nah, jadi memang tadi aku bilang ini terlihat dari sebuah video yang beredar. Jadi di mana video ini ada petugas SBU yang meminta konsumen menunjukkan STNK setelah barcode pembelian BBM bersubsidi dipindai gitu ya. Jadi awalnya konsumen ini kaget gitu karena diminta menunjukkan STNK, tapi tetap melanjutkan pengisian BBM dan memperlihatkan STNK kendaraannya ke petugas ya. Dan ini si konsumen di video beredar tuh memberitahu ada di salah satu SPU lah di Kota Palembang sahabat suara ya. Dan walaupun STNK pajaknya kendaraan mati tetap dilayanin juga sahabat suara ya. Dan intinya sebenarnya memang ya baik lagi penting ada STNK-nya ya. Dan kalau dari kayak detik.com juga bilang bahkan ada tulisan ya di spanduk, yaitu adalah pengisian BBM hanya boleh satu kali dan enggak boleh berulang. Nah itu ya. Jadi agak-agak rempong sebenarnya sahabat suara ya kayak gitu. Dan juga di situ ada spanduk juga bertuliskan kalau nomor polisi dan jenis kendaraan berbeda dengan data kendaraan yang tertera di layar edisi atau STNK, operator SBU berhak melakukan pencocokan data QR dan STNK kayak gitu. Ini ada di spanduk SBU lainnya juga gitu ya. Jadi bus subsidi ada Solar sama Pertalite juga ya kalau nggak salah sahabat suara ya kayak gitu. Dan setelah dikonfirmasi sama area manager communication relation and CSR Pertamina Pertaniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi bilang kalau penerapan pengecekan STNK ini masih dalam tahap transisi uji coba sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Jadi 2 minggu nih waktu untuk dikenalin dulu nih sahabat suara ya. Gitu. Jadi sekali lagi nanti juga akan dipasang spanduk-spanduk di SPU dan masa-masa transisi atau sosialisasi berakhir di 15 September. Setelah itu kalau kita-kita nih konsumen yang lagi ngisi BBM nggak bawa STNK, terutama yang subsidi, itu nggak akan dilayani sama sekali ya sobat suara ya. Kayak gitu. Jadi memang tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah bisa dibilang jangan sampai ada penyalahgunaan BBM bersubsidi sobat suara ya kayak gitu ya. Jadi intinya sekali lagi kalau di sini aku baca lagi memang bisa jadi nanti akan berlaku juga untuk BBM jenis lainnya juga gitu ya. Tapi sekali lagi ini kalau disebutkan untuk BBM bersubsidi juga ya gitu ya. Jadi gitu sobat suara, buat kamu yang nantinya jangan kaget ya, informasi sudah aku kasih tahu. Jadi akan dicek STNK-nya kayak gitu ya. Walaupun baik lagi memang agak rempong sih ya. Jadi siapin aja dari sekarang. Jadi kalau misalnya udah ngantrian kamu dikeluarin STNK segala macam, berarti kamu sekarang jangan lupa buat bawa STNK ya. Iya, jadi jangan sampai ketinggalan di rumah sahabat suara ya kayak gitu. Tapi ya balik lagi semoga berjalan lancar ya, dan semoga nggak chaos aja sih ya, karena emang sekali lagi emang agak rempong sih ya. Biasanya kita ngeluarin STNK ada dompet nih, sorry, biasa kita ngeluarin dompet tuh mau ngambil duit doang ya, misalnya gitu kan, atau apa, ini harus berapa kali yang ditempuh gitu ya, atau dilakukan gitu untuk beli BBM nih sahabat suara ya, kayak gitu ya. Oke ya, udah aku kasih informasinya ya, jadi buat yang pada mau ngantri-ngantri, boleh disiapin STNK-nya ya. Jadi sekarang kalau misalnya ditanya, jangan lupa bawa STNK, kenapa? Takut kan tilang ya kalau ada cek? Enggak, takut nggak bisa ngisi minyak sekarang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia, sahabat suara. Biasanya kalau lagi berulang tahun, pengennya kasih-kasih kebahagiaan ya, buat orang-orang sekitar kita ya. Nah, termasuk Alfa Midi juga yang lagi berulang tahun ke 19 tahun. Jadi pengen bagi-bagi keseruan, happy-happy juga ya. Jadi spesial Semarang ulang tahun Alfa Midi yang ke 19 tahun, ada program promo double surprise untuk member Alfa Midi. Jadi belanja minimal 100 rupiah, dan di dalamnya terdapat produk house brand, Rappable, Cutfood, Daily Fresh Juice, minuman atau makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi sekali lagi ya, buat kamu yang sudah jadi member, bagus. Tapi kalau jadi member, beruang jadi member Alfa Mini ya. Ayo belajar sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Mini. Permasalahan juga bisa cek di Instagram @alfamini. Belanja puas, hati-hati.

oleh Monsoon warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku kan kumpul siaran di Suara Su. Dan aku mau nyapa yang masih live TikTok ya, nongol di live TikTok aku maksudnya. Halo Dikit ya, Dikit ini berarti namanya adalah Kamen Rider Dikit ya. Halo juga ada BT Zero. Ya BT Zero tadi dengerin pengen requestnya itu adalah Fatur sama siapa? Duh kok aku lupa lagi satunya siapa ya. Kulakukan semua untukmu, hanya denganmu aku berbagi. Fatur dan juga Nadila ya. Iya. Terus tadi ada yang request juga lagu Yovinuno Menjaga Hati ya. Tadi ada Ahmad. Terus juga mau nyapa, ini ada Anof Dake. Iya, Hambali juga. Ini Hambali kurang asem sih ya, Sobat Suara. Dia bilang kayak gini, "Bang, percuma pakai kacamata kalau yang minus kisah cintanya." Astagfirullahalazim. Tahu banget ya, kalau kisah percintaan seorang Okan Gemuli minus. Bukan minus lagi memang. Sudah di atas-atasnya minus malahan ya. Iya. Tapi it's okay, Sobat Suara. Mungkin kamu juga yang kayaknya pagi hari ini ya, sarapan udah, tapi ngerasa aduh, belum punya pasangan, belum punya pacar, belum punya gebetan. Ya, saran aku sih mungkin mengevaluasi diri, bisa jadi memang ini belum waktu yang tepat ya. Karena bisa jadi kamu harus gini nih. Ketika kita mengalami sesuatu yang bikin ngedrop ya, Sobat Suara, coba kamu lihat POV. Jadi maksudnya adalah apa? Agar POV yang berbeda itu bisa melahirkan sebuah kata kalimat yaitu syukur ya. Jadi mungkin bisa saja kalau kamu masih jomblo ya, dan kisah cinta kamu jelek ya, itu bisa jadi mungkin karena kamu harus fokus karir dulu ya, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi kamu harus ya balik lagi soal keuangan, harus fokus di keuangan sendiri dulu ya. Atau bisa jadi juga kamu mungkin adalah tipikal orang yang gak cocok buat orang itu gitu loh ya. Jadi emang banyak alasan, Sahabat Suara ya. Tapi yakin deh sama aku, konsep kita itu kan sendok ada garpu, spion kanan kuping aja ada dua, lubang hidung aja ada dua, mata ada dua. Yakin aja pasti kamu akan mendapatkan gebetan pacar. Tetapi belum aja waktunya. Karena menurut aku konsep waktu yang tepat itu adalah bukan cepat, bukan lambat, bukan nanti, tapi waktu yang tepat nih, Sahabat Suara ya. Nah, sama seperti yang satu ini. Jadi ini lagi rame juga di media sosial dan aku dapat informasinya dari sumsel.akurat.co, di mana ini ada warga yang menikah ya dengan umur yang sudah tidak muda lagi, yaitu lansia. Dan ini tepatnya di Oki. Ini gimana cerita? Jadi Sobat Suara, ini dia ada yang menikah di umur sudah enggak muda lagi, umur senja malah kita bilang. Nama jadi ada satu namanya adalah Bapak Ahyar ya, itu 73 tahun dan juga di sini kalau disebut namanya Ibu Bontet ya, itu 66 tahun warga SP Padang nih, Sahabat Suara ya. Jadi keduanya resmi menikah dalam akad yang digelar di 29 Agustus 2026 kemarin. Pernikahan ini rame nih di media sosial nih, Sahabat Suara ya. Bukan hanya karena usia mereka yang memang sudah tidak muda lagi, tetapi mahar juga. Wow, ini berarti menandakan keseriusan ya. Dalam pernikahan ini Ahyar memberikan mahar berupa emas 3 suku atau sekitar 20,1 gram, uang tunai 10 juta rupiah dan sebidang sawah seluas 5 lineng ya. Kayak gitu. Dan makanya tadi aku bilang ini rame di media sosial gara-gara ada seorang MUA gitu yang memang dia nge-share videonya ya, di mana Bapak Ahyar dan Ibu Bontet ini duduk bersanding memakai busana pengantin warna merah. Dan MUA ini juga nge-share lah ya pengalaman yang berkesan selama dia merias pengantin. Ini adalah salah satu pengalaman berkesan ya. Karena memang tadi balik lagi kedua umur dari pasangan ini tidak muda lagi ya. Sekali lagi 73 tahun dan juga 66 tahun gitu. Dan kepala desa daerah sana pun membenarkan pernikahan ini sampai menjadi perhatian masyarakat. Dan memang ya mahar yang diminta sama dikeluarkan sama yang Bapak Ahyar ini memang sesuai dengan permintaan dari Ibu Bontet sebelum pernikahan gitu. Dan memang ternyata ini ceritanya ya, di balik pernikahan ini Ahyar dan Ibu Bapak Ahyar dan Ibu Bontet ini adalah bukan orang yang baru saya kenal. Mereka tuh tetangga. The real pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah ya. Dan akhirnya berawal dari ngobrol antar tetangga gitu kan.
terus akhirnya berkembang setelah keduanya dijodohkan sama ya mungkin orang-orang sekitar situ juga lah ya. Seru banget deh ya. Dan akhirnya bapak ayah dan ibu Wanted ini sepakat buat membangun rumah tangga bersama. Dan ya artinya keputusan mereka menikah di umur sudah tidak muda lagi yang menjadi cita tersendiri lah ya. Bahkan intinya adalah pernikahan ini menunjukkan ya, kalau keinginan buat memiliki pasangan hidup tuh gak kenal batas usia ya sobat suara ya, kayak gitu ya. Ya sakinah mawaddah warohmah buat bapak Ahyar dan ibu Bontet ya. Sekali lagi umur tidak membatasi untuk menjalin sebuah biduk rumah tangga ya. Dan memang aku gak pungkiri juga sobat suara namanya juga sudah umur senja. Kita mau mengharap apa sih, maksudnya kayak anak sudah punya kehidupan sendiri, cucung juga punya kehidupan sendiri. Ya mau gak mau, suka gak suka memang ya inilah ya yang menjadi jawaban bisa menemani deril, menemani hari tua.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, spesial Semarang ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Ada program promo double surprise dari Alfamidi khusus member ya. Jadi buat kamu yang mau belanja, belanja di Alfamidi aja, siapa tahu bisa dapetin double surprise-nya ya, khusus buat member Alfamidi. Yang belum jadi member gimana? Ya makanya buruan jadi member Alfamidi dong ya. Jadi belanja minimal Rp100.000, dalamnya terdapat produk house brand Private Daily Fresh Juice, minuman atau makanan, jadi mendapatkan cashback dengan Rp50.000, dan juga berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta. Dan ribuan hadiah menarik lainnya, jadi informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Langsung pantengin aja, datengin juga Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dan sobat suara ya, jadi hati-hati kamu di perjalanan yang lagi dengerin ini ya. Dan yang pastinya juga selalu waspada di jalanan, karena kadang-kadang kita gak tahu ada yang di lampu merah, ada yang suka bandel, jahil, segala macem gitu kan ya. Ya begitulah ya sobat suara. Nah tapi ngomongin soal memang di jalanan suka banyak yang aneh-aneh ya. Jadi salah satunya yang satu ini sobat suara. Jadi ini rame juga di media sosial, yaitu ada, ini kalau di video ya beredar adalah, ada bus yang di mana ada dua pengamen yang dia itu anarkis nih ya. Nah itu gimana cerita ya. Jadi ini aku dapetin dari sumsel.idntimes.com. Jadi ada video aksi penyerangan di bus antar lintas Sumatera terjadi ya oleh dua orang pria di media sosial lagi rame. Jadi di video itu terlihat kedua pria ini menyerang bus ALS ini di Simpang 4 Kenanga 2 Lubuk Linggau yang lagi berhenti di lampu merah, dan dia anarkisnya nyerangnya sahabat suara pakai obeng dan juga gunting gitu ya. Dan video ini diambil dari seorang pengendara mobil yang ada di samping bus. Jadi kedua pemuda berkaos hitam ini secara bergantian nyerang jendela sisi kiri bus ya, karena dengan muka bete kesel juga sampai nunjuk-nunjuk ke arah jendela bus sambil ngeluarin ancaman ya. Untungnya memang aksi ini terhenti karena bus kembali jalan ketika lampu lalu lintas berwarna hijau, dan akhirnya gak lama video ini viral. Keduanya langsung diringkus oleh petugas Polsek Lubuk Linggau Utara di Selasa kemarin ya, 1 September 2026 sekitar jam 11 siang di sebuah rumah RT 4 Kelurahan Megang Lubuk Linggau Utara gitu. Nah jadi memang Kapolsek Lubuk Linggau Utara Ibtu Sumardi Chandra mengatakan kalau kedua pengamen ini adalah pengamen yang memang sering masuk ke dalam bus yang lagi melintas di Lubuk Linggau. Ya biasanya kalau kita naik bus sobat suara kadang-kadang ada tuh ya pengamen yang masuk gitu ya. Dan ternyata ini kejadiannya itu adalah di sekali lagi Simpang 4 Kenanga 2 Senin 31 Agustus kemarin sekitar jam 9 pagi kayak gitu. Dan awalnya ya, hasil penyidikan menyebutkan diketahui keduanya ini ketika mau masuk dan mengamen di dalam bus ALS ini yang lagi melintas ditolak sama kernetnya gitu sahabat suara, awalnya begitu ya. Terus cekcok akhirnya ya tadi ya diserang sama mereka kedua ini karena gak terima. Si kedua pelaku ngejar bus ini dan pas momennya lagi lampu merah ya tadi langsunglah nyerang kayak gitu. Dan akhirnya disita juga barang bukti, ada dua buah obeng dan juga satu gunting sahabat suara. Dada aja ya. Ini juga konsepnya sebenarnya ya udah harus paham lah ya. Artinya kalau kita ngamen di bus-bus ya gak bisa juga menganggap semua bus bisa. Enggak bisa, belum tentu gitu ya. Dan kalau gak boleh ya udah gitu loh, mau diapain lagi gitu sahabat suara ya. Agak aneh juga sebenarnya konsepnya begini ya. Udah tahu kita numpang ngamen atau kita numpang gitu kan. Marah kitanya yang mau marah, enggak diizinin. Ya kan it's okay sebenarnya, karena baik lagi bus itu kadang-kadang juga memikirkan kenyamanan si penumpangnya juga gitu loh sobat suara ya. Ini malah mau marah tuh gimana cerita ya. Ada-ada aja. Dan ujung-ujungnya apa? Ketangkep polisi kan ya. Kayak gitu sobat suara. Tapi terima kasih loh buat yang ngerekam videonya itu ya, yang pengendara mobil di samping bus itu. Mungkin kalau nggak ada video itu ya nggak rame dan nggak ketangkap juga, karena harusnya ini menjadi apa ya, mau taku ya ngasih efek jera juga buat orang-orang lain juga yang mungkin selama ini juga siapa tahu melakukan hal seperti ini, tapi bukan cuma ke bus doang, mungkin ke orang-orang ke supir truk misalnya ya, mau malak segala macem. Nah kayak gitu, karena susah ya, nggak ngerti juga aku bis kepikiran begitu sahabat suara ya. Astaga. Makanya memang paling benar era sekarang kayaknya kalau ada kriminal-kriminal depan kita emang paling benar rekam, viralin biar ketangkep juga.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Surabaya boleh mengarah kursus yang buat hari ini. Ada dengerin nanti abis ini muterin Askinos di Surakarta. Dan nanti jam 11 dengerin orang bareng. Jangan lupa subscribe. Dan juga jumpa di suara network Thai Remy. Dengan suara membang. Salam sehat-sehat. Selamat sehat, sehat, sehat.
1: Sedang mendengarkan Iswara dan Indonesia. Kamu memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Basara. Saatnya adu ilmu di
1: siapakah pagi ini yang berani lancang sekali menghadapi gue melawan di Kinos AI tadi ya. Yang langsung suara orang nomor satu kita.
2: Lah itu nomor juga hati kamu.
1: Enggak sih, jujurnya enggak. Nomor dua, orang nomor duanya juga enggak sih menurut gue.
2: Kok enggak boleh gitu Rizky?
1: Lah nomor dua siapa?
2: Nomor Uti dua siapa?
1: Oh. Nomor satu Uta. Iya lah, gitu.
2: Lah aku nomor berapa?
1: Hah?
2: Aku enggak masuk hitungan. Enggak masuk.
1: Kalau kamu tuh bukan nomor dulu.
2: Jadi?
1: Esa aja udah Esa. Enggak ada yang lain gitu.
2: Oke langsung aja kepada Ayu ya.
1: Mancing mulu, bisa mancing aja. Mulu.
2: Bisa aja, terus kita cerita lagi soal mantan gue.
1: Selamat pagi Ayu.
2: Ayu.
3: Ya, pagi Kak Kina.
1: Pagi Kak Ayu. Kina. Ayu.
2: Halo.
1: Ayu gak nih?
2: Hah?
3: Ayu dong.
1: Ayoan kita mah anaknya. Yuk.
2: Ah, baiklah. Ayu sudah siap ya. Dengan segala persiapan ilmunya untuk menantang Kinos.
1: Gak boleh curang, gak boleh browsing ya, iya. Gak boleh googling okay. Ya.
2: Ini juga yang ada okay. Di oh udah di mute, oke okay. Baik yang di TikTok juga kita matikan dulu ininya komentarnya
1: iya.
2: Kembali lagi pada bersama comel. Gina Yahya.

0: ya, kita mulai. Ini dia Kinos AI.
1: Rebutan nggak?
0: Di sini tidak pakai rebutan.
1: Oh, rebutan.
0: Sistemnya
1: gantian, ya.
0: Itu siapa yang mendapatkan poin 5 duluan.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Kita mulai dulu dari Ayu ya, karena tadi kalau nggak salah sweetnya Ayu menang ya.
2: Nggak ada sweet.
1: Nggak ada sweet. Oh, duluan ada yang sweet. Okay. Ladies first aja, ladies first.
0: Ayu, pertanyaan pertama sebagai pembuka di Kinos AI. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal?
1: Gampang banget. 3. Yakin? Oke, 1 November.
0: Oke, 1 November. Salah, mohon maaf. Silakan Rizky Kinos.
1: 2 Mei.
0: 2 Mei tepat sekali. Mana bunyi kentringnya?
1: Kentring.
0: Ah, itu dia. Oke, Ayu, semangat. Masih ada pertanyaan berikutnya.
1: 1-0.
0: Kita berikan kepada Rizky Kinos.
1: Yes.
0: Rizky Kinos, siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih?
1: Ibu Fatmawati.
0: Siapa yang menjahit

0: Deklarasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan. Jalannya jalan.
1: Nama jalan.
0: Iya.
2: Mengangan lah.
1: Nama jalannya.
0: 5, 4, 3.
1: Jenderal Sudirman.
0: Salah Jenderal Sudirman. Salah. 2, 1. Ayo, silakan Ayu. Di jalan apa?
3: Lengan Jengklok.
1: Salah, itu mah diculik, itu mah diculik. Itu perumusan proklamasi. Benar, salah, keliru aja.
0: Iya salah. Yang benar, ya Allah Mas, kita sering lewat Mas kalau kita mau.
1: Perumusan juga bukan di Rengas Dengklok.
0: Ini
1: jadi Rengas Dengklok itu waktu itu Insinyur Soekarno dipaksa untuk bikin proklamasi. Perumusan proklamasi itu di rumahnya Kapten Maeda.
0: Wih keren bisa begitu.
1: Tapi jenderal dari Jepang tuh.
0: Pembacaan proklamasinya Lau enggak tahu padahal iya, Lau sering gua, banget gua. Lewat kalau kita mau ke Plaza Indonesia, Mager Indonesia
1: tuh. Sudirman kan?
0: Salah.
1: Imam Bonjol.
0: Salah. Jalan
1: Supratman.
0: Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Salah dua.
2: Pegangsaan Timur.
1: Enggak tahu sebab aku enggak tahu itu baru dengar.
0: Itu yang kita kalau lewat dekat rel kereta yang ada patung Pak Soekarno sama Muhammad Hatta.
4: Emang itu?
0: Yang di sebelah kiri jalan itu.
1: Proklamasi.
0: Jalan proklamasi. Dia di situ.
1: Oh, itu nama jalannya jalan.
0: Kalau enggak salah itu nama jalannya Pegangsaan Timur deh. Kalau gue sotoin ya, tapi setahu gitu.
1: Kalau gue tahu.
0: Lanjut lagi. Sana Yahya lupa.
1: Lagi. Udah tadi kan saya. Ya.
0: Oke, di Kinos enggak tahu dan oke, sekarang giliran Buluk ya.
1: Salah. Sorry, my bad.
0: Jadi jauh.
1: Bener Ayu, posisi masih 2-1 ya.
0: Ini pertanyaan tahu bangetan karena bisa dibahas.
1: Rio.
0: Apa? Di mana rumah tempat Soekarno dan tokoh-tokoh lain merumuskan teks proklamasi.
2: Waduh, baru tadi ngestar.
1: Baru. Kenapa gue tadi spoil ya?
0: Gitu.
3: Rumahnya Jalan Maeda tadi.
1: Jalan Maeda, dikunci ya.
0: Jalan atau apa nih?
3: Rumahnya Kapten Maeda.
0: Oh, kalau Skina?
1: Jenderal Maeda. Aduh, entar. Dia Jenderal Maeda, dia ada di Jepang aja pokoknya dia.
0: Tapi dia apa?
1: Dia angkat laut.
0: Kalau dia jenderalnya disebutnya apa?
1: Marsekal.
2: Enggak, bukan.
0: Ada di grup. Iya. Lalu doang. Oke, jadi gimana ini penilaiannya?
2: No. Kurang.
0: Dua-duanya.
2: Kurang lengkap.
0: Dua-duanya kita anggap salah aja dulu ya. Yeah. Tadi Rizky Kino sebenarnya sudah benar. Itu sebenarnya beliau adalah seorang jenderal. Betul. Kalau di angkatan laut itu disebutnya Laksamana.
1: Laksamana. Nah, Laksamana Mada.
0: Oke, itu dia. Oke.
1: Karena itu Laksamana. Laksamana
0: di laut. Bukan
1: restoran Bandung tuh Sunda tuh. Laksana.
0: Oke. Sekarang Rizky Kinos ya.
1: 2-1 masih.
0: Rizky Kinos, pertanyaannya adalah siapa Mahapati terkenal dari kerajaan Majapahit?
1: Gajah Mada dong.
0: Tepat sekali. Waduh. Udah berapa itu?
1: 3-1.
0: Aduh, oke. Okay. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Ini sifatnya rebutan.
1: Gajah Mada dengan sumpah yang terkenal, Sumpah Palapa.
0: Nah, itu. Keren banget.
1: Menyatukan Nusantara menjadi satu kebangsaan.
0: Cakep banget Kinos for President 2027. Ya kan? 29. Oh, 29 ya. 27 belum ganti presidennya.
2: Emang mau diganti ya?
0: Oh, belum ya. Oke deh,
1: langsung dipakai nama Palapa itu menjadi satelit Palapa.
0: Aduh, si Cak enggak ada tuh. Belum ada. Gina.
1: Oh, iya, enggak sotoy aja gua sotoy. Gua sotoy.
0: Ayo jangan khawatir walaupun nilai kamu 1, nilai Kinos
1: Masih bisa, ayo.
0: 3. Ini pertanyaan terakhir sifatnya rebutan. Nanti kalau Ayu bisa menjawab langsung Ayu. Kalau Kinos bisa kik gitu. Oke.
1: Bisa banget.
0: Ini nilainya 5. Jadi kamu masih bisa ngalahkan kalau ternyata Kinos tidak bisa menjawab. Oke. Siap? Pertanyaannya adalah ini rebutan ya Ayu ya. Kalau tadi kan sendiri-sendiri. Apa kepanjangan dari BPUPKI?
3: Ayo
0: silakan.
1: Kiki dulu.
0: Ya udah oke. Apa Kino silakan?
1: Gue nyoba Ayu. Gue nggak yakin juga Koyu.
0: Ayu tadi juga badan pembentukan salah ya Ayu ya.
1: Badan persiapan BPU usaha. BPU PKI.
0: 5.
1: Proklamasi 4, kemerdekaan Indonesia.
0: Salah.
1: BPU
0: PKI. Ayo coba lagi. Ayo.
1: 5.
3: Badan Pendidikan Usaha.
1: 3.
3: Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
1: 2.
0: Tepat sekali.
1: 1. Enggak, gua enggak terima. Ini di belakang ada yang googling tuh siapa tuh? Gua tahu di belakang ada yang googling. Enggak ada. Enggak gua kasih lu 50.000. Siapa tuh?

0: Siapa tuh suaranya kedengeran?
1: Juara bertahan pundung, juara bertahan emosi. Kalau gitu berani.
0: Siapa? Suruh ngomong sini. Siapa tuh di belakang tuh?
1: Ayu.
0: Mana suaranya tuh tadi tuh?
1: Ayu.
2: Ini kedengeran.
1: Ayu karena Ayu
0: kedengeran banget. Didiktein. Didiktein. Dia googling dulu.

0: apabila Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru.
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal

0: langsung berbisnis villa aja, bisa mendatangkan penghasilan setiap harinya. Sekarang ada Prova, bisnis villa yang menjanjikan. Kita akan bahas bersama Fauz Zaki, selaku Direktur Marketing Prova Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis villa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki bisnis dan menikmati villa premium melalui skema kerjasama, tanpa harus membangun dan mengelola villa sendiri dari nol. Serta akan ada promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Jumat 4 September 2026, bareng Rizky Kinos dan Nick Tagina dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
1: Bosen ya? Dengerin deh Suara Seru cuma di iSuara.

0: Dul, kamu mah selalu benar. Kamu selalu benar, gak pernah salah. Salah tuh aku.
1: Iya kan, kalau aku selalu benar. Peraturan
0: milik kamu.
1: Ntar aku cerita lagi nih. Ya kan?
0: Ya kan, cerita tentang mantan kamu.
1: Iya, cerita tentang mantan aku sebelum nikah sama kamu, ya kan. Ini buat Uci yang tadi bilang kok angkot belum diputer sih gitu. Ini udah diputerin ya angkotnya ya. Oke, ini ada berita serem banget Rizky.
0: Apa sih? Sumpah.
1: Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait ada muncul informasi ada grup chat yang isinya tuh tentang konten LGBT. Jadi diduga itu siswa sekolah sebagai membernya. Jadi ini grupnya itu melibatkan isinya tuh siswa-siswa dari sebuah sekolah swasta di Jakarta gitu. Dan kebetulan kemarin aku baru lihat si berita, aku nggak tahu ini beritanya sesuai atau enggak. Cuman ada salah satu suami dari artis Indonesia, boleh sebutin namanya?
0: Inisialnya MN.
1: Z A M M.
0: Zaskia Gotik.
1: Salah. Ya pokoknya Zaskia tuh. Nah, jadi dadanya, pokoknya ada grup chat itu namanya Too Much As You atau apanya itu. Nah, terus bakal dia. Nah, si Ali si anak ini mungkin nginvite bener Kakak Yuda aja nginvite lagi bapaknya apa gimana? Okay. Tapi menurut aku ini beruntung atau bapaknya invite bapaknya aku juga enggak ngerti. Tapi nya akhir bapaknya baca isi chatnya. Lah itu tentang begitu tentang LGBT. Jadi ada pertanyaan katanya di situ tuh ada pertanyaan setiap are you less gay out straight itu pertanyaan. Makanya langsung akhir akun suaminya artis ini bilang kayak hati-hati buat kamu yang punya anak-anak mungkin masih sekolah apalagi mungkin dia udah diberi handphone punya itu ya kan coba diperhatikan itu takutnya ini tuh karena mungkin namanya aja you can add as much as you can apa
0: namanya artinya apa ya, artinya apa tadi artinya apa
1: ya mungkin di kalau bisa nginvite orang lagi kali sebanyak yang lo mau gitu kali kalau nggak salah nama grup chatnya itu kan
2: jadi add people as much you can
1: ya itu pokoknya ada as much as you can
0: iya,
1: itu
0: iya. Jadi intinya ya kalau dari berita yang kita dapat ya jadi iya. Polda Metro Jaya juga udah melakukan penyelidikan terkait munculnya informasi soal adanya grup chat berisikan konten LGBT yang di dalamnya diduga siswa sekolah sebagai membernya
1: ya ngeri banget ya zaman sekarang ya
0: yes grup itu disebut melibatkan siswa dari sebuah sekolah swasta di Jakarta terus juga dikatakan pihaknya kepolisian ini sudah melakukan penyelidikan disebut juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah. Edukasi kepada siswa terkait keamanan bermedia sosial juga akan diberikan. Jadi kan
1: amit-amit
0: singkat cerita ya,
1: Allah.
0: Gua belum lama ini baru mengalami pelecehan seksual juga, termasuk pelecehan seksualnya.
2: Yes.
0: Pas udah ketahuan orangnya juga dicerita bahwa dia punya chat grup ya yang berisikan betul. Seperti itu dulu.
1: Lah itu dia makanya. Jadi ini tuh kayaknya udah
0: dia masih sekolah.
1: Udah santer di kalangan pelajar-pelajar atau di kalangan anak-anak muda serem ya. Tapi kalau misalnya si yang melakukan pelecehan terhadap kamu itu kan emang dia mengakui bahwa dia tuh
0: belok
1: belok kiri belok kanan
0: gerak.
1: Nah itu dia makanya kata aku mah mendingan anak itu main batu aja kali ya.
0: Iya makanya tantangan orang tua zaman dulu gitu. Tantangan orang tua zaman dulu menjaga anaknya adalah salah satunya narkoba sama
2: tawuran
0: sama ini yang cewek hamil di luar nikah.
2: Iya.
0: Tapi kalau sekarang tantangan kita sebagai orang tua
1: tambah
0: adalah
1: lagi
0: itu tambah lagi masalah LGBT ini.
1: Iya lagi. Ya mudah-mudahan nanti kalau yang sahabat suara yang udah punya anak apalagi anak-anaknya masih dalam usia-usia sekolah gitu ya coba diinikan di apa namanya
0: inikan apa
1: di apa diperhatikan lebih baik lagi gitu
0: iya apalagi tapi dengan ngetreatnya nggak bisa kayak orang zaman dulu
1: iya,
0: katanya
1: jangan dan kekerasan pakai ikat pinggang pengalaman pribadi
0: kalau pecut memecut sih kita masih nul
1: emang iya
0: pecut memecut kita masih nul
1: kita pakai apa?
0: Tapi kan bukan buat anak.
1: Buat apa? Kemana
0: sih ada ini apa kan kita punya peliharaan kuda. Kita pecut supaya lari gitu. Udah yuk ngobrol yang lain yuk.
1: Kalau kuda didouble jadi apa ya?
0: Kuda-kuda.
1: Ditambahin antu.
2: An kuda-kuda.

0: Hati. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: Indonesia. Tahu nggak sih kalau Pulau Kalimantan itu adalah salah satu paru-parunya dunia loh.
1: Iya benar, rainforestnya itu.
0: Please lah jangan dicuri. Ini lagunya dedikasi buat yang mencuri hutan Indonesia.
1: Nah,
0: paru-parunya dunia, please.
1: Kita bisa lihat ini Ari Munaf ya, langsung membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan itu di Taman Wisata Alam Galegetiau, Kalimantan.
0: Galeget?
1: Galeget iya, bahkan gak cuman madamin api, tapi Sherina juga bantu nanam lagi area yang terdampak. Kalau gak salah ditanamin sawit kan sama Sherina ya?
0: Bukan. Emang ada nanamin sawit?
1: Hah? Bukan, ya maksudnya kan itu salah satu jenis pohon-pohonan mas.
0: Kalau sawit yowit boleh. Aduh, sawit yowitnya Pak Vincent sama Pak Desta.
1: Iya itu dia.
0: Itu lucu kalau itu.
1: Kan itu tanaman juga mas sebenarnya.
0: Yang mana?
1: Sawit.
0: Kalau dia sawit yowit.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya,
0: jadi kelihatan juga ada videonya kalau Sherina itu benar-benar langsung turun ke lokasi kebakaran dan dia menggendong selang yang segitu gedenya di pundaknya sambil nyemprotin air untuk memadamkan kebakaran itu. Luar biasa sih.
1: Terus
0: duta apa sih, coba cari dong. Dia duta apa sih? Waktu itu dia pernah dapat duta apa gitu?
1: Emang iya.
0: Duta Sulan Seven apa kalau salah?
1: Ah, Rizky. Emang iya.
0: Silon Sela. Sela. Sherina adalah duta
1: Sherina Muna. Lama nih nungguin buluk
0: nyari. Sherina duta untuk...
1: Bukan ah.
0: Enggak, dia pernah jadi duta deh dulu.
1: Emang iya. Itu banyak.
0: Lingkungan
1: itu
0: hidup banyak. Apa-apa gitu.
1: Itu aktivis.
0: Makanya waktu kali itu salah satu filmnya yang Sherina, petualangan Sherina, itu kan tentang orang utan.
1: Oh iya, iya. Yang gede itu. Iya.
0: Berarti dia orang hidup. Dia duta orang utan tuh kalau enggak salah.
1: Bukan, kan ada yang lingkungan hidup.
0: Lingkungan hidup.
1: Kita percaya aja loh kalau kalian benar. Iya benar kali ya.
0: Kalau kamu

0: bohong kita percaya loh.
1: Iya, kok pinteran ini sih sahabat suara kita daripada kita? Kita kan kudu pinter Rizky harusnya.
0: Nah, kita mah bukan penyiar pinter.
1: Apa?
0: Organda.
1: Organik.
0: Organik.
1: Organik.
0: Terus ada gitu. Lagi kemarin berita yang... Udah ya, abis ya durasinya? Belum. Ada lagi berita yang rame tentang ini. Yang keracunan, sekarang udah sampai 500. Kemarin kita kasih informasinya udah sampai 290 sekian yang keracunan.
1: Tapi kan
0: dari pondok pesantren apa gitu dulu di Jawa Timur?
1: Iya, di Jawa Timur. Jawa Timur. Bukan, di mana?
2: Tulungagung.
1: Di daerah mana?
0: Tulungagung ya?
2: Pompes Baul Hitam
0: di mana ya?
1: Aduh, kemarin lupa lagi di daerah mana? Sidoarjo. Jawa Timur.
0: Iya udah, pokoknya itulah ya. Itu kan 290 sekian dulu ya.
1: Iya.
0: Sekarang katanya udah hampir 500 tuh.
1: Nah itu dia. Bukil. Tapi kan kalau nggak salah kan ininya udah memberikan klarifikasi. Katanya kalau apa namanya menunya itu kan harus icip dulu di sekolah. Udah, gitu udah. Ya maaf. Katanya tetap sama aja tanya.
0: Ini dikasihnya H minus. Cobain masih belum first aid. Dikasih ke murid-muridnya pas besoknya.
1: Lah itu dia udah gak aman ya kan. Gimana sih?
0: Jadi gimana Ibu masih pengen punya SPPG nggak?
1: Kalau aku sih secara pribadi mau aku punya SPPG, tapi aku kalau punya SPPG mah insya Allah aku amanah.
0: Insya Allah. Iya. Yakinlah sahabat suara, gue yakin, seyakin-yakinnya masih ada vendor-vendor SPPG yang masih amanah bertanggung jawab. Gitu kan Dul?
1: Iya, bener itu dia. Tapi heran, yang paling heran tuh ya kalau aku bacain kolom-kolom komentar, itu tuh bahkan ada yang sampai nulis undang-undangnya loh. Ini undang-undang begini-begini-begini bisa menimbulkan keracunan atau apa-apa segala. Itu kena tindak pidana loh katanya.
0: Yang bikin keracunan ini undang-undang?
1: Bukan, maksudnya ada
0: undang-undang. Oh, sekarang undang-undang beracun?
1: Salah.
0: Wah, parah banget.
1: Rizky, Ibu,
0: parah banget.
3: Yang baru di Iswara.

0: para warga Indonesia.
1: Dan faktanya ya, yang memalukannya lagi adalah asap kebakaran dari Kalimantan itu udah sampai ke Malaysia juga. Kan malu-maluin ya.
2: Bertetangga itu dekat.
1: Iya, kan malu-maluin ya. Kemarin sempat dibantuin, mau kan bilang pakai gengsi. Kayak cuma rilis mana mak. Gelimutiku. Manusia ini kehilangmu.
2: Lah itu. Ini Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ini Menteri Kehutanan di mana ini? Kita. Oh yes. Menyebutkan pergerakan asap itu dipengaruhi angin. Jadi enggak mengenal batas wilayah negara. Terus dia bilang asap enggak punya TP.
1: Sumpah itu jawaban yang keluar dari mulutnya menteri ya?
2: Menteri Kehutanan.
1: Gokil lah, sumpah.
2: Itu dia.
1: Ya, kalian ya, bisa
2: bener, memang maksudnya bener asap punya KTP ya, emang kebawa ke sana kemari gitu. Makanya kalau bisa jangan ada kebakaran.
1: Maksudnya kan dia kalau salah langsung nyanyi.
2: Nah, kemari. Sa. Jadi lu kemari.
1: Cari alamat.
2: Tapi ya muin dirinya sayang. Kenapa jadi kesana sih? Ya, ya siapa? Rizky?
1: Naikilah, Ashu.
2: Salah bukan.
3: Bukan.
2: Ya ada apa ini? Kabut di Kalimantan. Terus ada juga ya? Kemarin kok gue lihat ini sudah berita sekali sunset juga
3: akan. Perut juga.
2: Iya. Iya kok maksudnya kok momennya bareng gitu loh.
1: Sama yang di Lombok.
2: Di Gunung Kidul.
1: Desa.
3: Oh iya Sade.
1: Gue ternyata pernah ke situ cuy. Pernah syuting di situ. Iya,
2: desa Sade.
1: Iya. Bagus loh.
2: Ya.
1: Bagus loh itu desanya.
2: Hancur ya desanya.
1: Mereka
2: ya.
1: Punya kerajinan harus tangan sendiri lagi. Segala macam. Ah, habis Nul.
2: Ya Allah.
1: Ya karena atap-atapnya, dinding-dindingnya itu masih ya, pakai iya. Bahan-bahan kayak tembikar gitu yang kering dan gampang kebakar.
2: Nah,
1: memang
2: itu
1: sih.
2: Dia. Bahkan ini si Fauzi bilang katanya di Karawang juga ada kebakaran.
1: Iya. Pokoknya kita doakan untuk kita semua sahabat suara jauh dari segala macam bentuk bala, musibah, bencana, kecelakaan, insiden segala macam, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Amin.
1: Amin. Darwal amin. Makdar tu kinos gina. Indra dan juga Buluk. Karena sudah jam 10.
2: Iya udah jam 10. Pam.
1: Berarti kita waktunya untuk sarapan.
2: Bukan. Pamit Rizky, pamit.
1: Ya,
2: terima
1: pamit
2: kasih
1: sarapan.
2: Ya sahabat suara yang udah bersama sampai jam 7 sampai jam 10. Sepakat mulai hari Senin ya.
1: Gimana? Karena hari Jumat. Besok kita English Day. Dari request lagu-lagu white song alias
2: lagu.
1: Wow, kita pamit. Ketemu lagi besok. Thank you for today and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.

0: Aku udah pernah beli satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beli satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet, tet.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya liatin kalian bubar aja. Jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana tukeran gitu. Cami tukeran nomor handphone kan.
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Kalau gak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan.
2: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih.
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan. Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello, hello. Farah sudah hadir kembali, sahabat suara. Kan lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti dengan lagu-lagu enak yang sudah disiapkan.
4: Kita bikin romantis, bikin paling romantis.
3: Aduh, aduh, aduh. Biar hari Kamisnya makin manis, sahabat suara ya. Kita bikin romantis dari Malik and Essential. Sudah ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Sal Priadi dengan foto kita blur. Udah ready banget untuk nemenin kamu di tengah kondisi cuaca yang masih cukup terik ini ya kalau dari Jakarta Selatan. Sambil juga menikmati awal bulan ini yang udah mulai pusing-pusing karena gak bisa refreshing. Dompet kemarin baru tebel, udah kembali tipis lagi sahabat suara ya. Seperti biasalah in this economy ya. Jadi kita nikmati saja tentunya ditemani lagu-lagu enak. Dua lagu yang tadi saya spill akan dimainkan sebentar lagi abis Under and Backbone dulu. Sempurna untuk menyempurnakan kebersamaan kita ini ya. Let's go.

bersama Farah Fairuz di suara That Was Your Vienuno dengan Lebih Dekat Denganmu Nanti atau Juwita ya. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Adakah yang throwback atau memorinya ke-recall gara-gara dengar lagu barusan? Pasti ada ya, karena nih harusnya lagu di zaman-zaman sahabat suara muda. Kata yang dengar, aku muda kok, aku Gen Z. Cuman ya memang lagu barusan tuh cukup merecall memori saya ya. Dulu tuh kayak FTV-FTV gitu ya, waktu zaman-zaman kita masih sekolah sahabat suara. Biasanya soundtracknya pakai lagu barusan. Ah, luar biasa sekali. Memang suara tuh hadir untuk bisa mengingatkan kamu terhadap sesuatu gitu ya. Entah itu masa lalu yang bahagia atau justru sedih-sedih, kita akan temenin kamu terus. Makanya jangan kemana-mana, karena lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Sambil lanjut lagi, sebentar lagi akan ada Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Ini dimainkan habis hi-fi dulu ya.

Tapi sebelum saya putarkan lagu dari Hi-Fi, selain nemenin kamu di on air, sekarang juga lagi live TikTok Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang pengen yeping-yeping atau update berita-berita secara aktual gitu ya, apa yang kamu tahu sekarang, kamu bisa langsung aja melipir ke isuara.network ya. Lanjut temenin siang kamu, ini dia Hi-Fi dengan Main.

That was Drew Radio. Radio sih sebenarnya. Bacanya gak usah sosok radio deh, Far. Orang liriknya juga bahasa Indonesia ya. Masih barengan sama Farah yang nemenin sampai nanti jam 2, sahabat suara. Selain di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi pastiin kalau kamu lagi nyantai, kayak perlu temen gitu ya, secara real time bisa tiktokan. Ramai sekali juga yang bergabung di isuara.networks yang hari ini, jadi bisa langsung meluncur ke sana ya. Ngomongin tentang radio, ada hal-hal yang bikin kami sebagai pelaku di industri radio dan juga mungkin pendengar setia radio senang gitu. Karena memang beberapa waktu terakhir radio itu kembali lagi bersinar gitu ya. Setelah kemarin kan pas era-era COVID ya, semuanya juga pasti struggling, sahabat suara. Kalau dari CNBC Indonesia, ini datanya bisa dilihat juga ya sahabat suara, bahwa ternyata akses siaran radio di Indonesia ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 2024 ke 2025 dan juga ke 2026. Memang gak terlalu signifikan, tapi adalah peningkatannya, terutama nih buat generasi-generasi Z. Sekarang udah banyak banget yang mulai mencintai radio, walaupun sebagian besar nggak dengerin radio, nggak di frekuensi, di online gitu ya, tapi tetap aja mereka coba untuk mencintai radio. Keren banget, makanya kami sahabat suara selalu hadir memainkan lagu-lagu enak. Terus juga kamu mau request lagu boleh, kirim salam boleh, curhat juga boleh gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang kamu diperbolehkan di sini. Makanya kamu jangan kemana-mana, dan sebentar lagi lagu-lagu enak juga akan dimainkan segera ya di 10 lagu keren. Salah satunya ada Juicy Lucy nih dengan Gurun Hujan ya, ngelanjutin siangnya kamu pasti ya, masih di Iswara.

0: masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Dewas Jebung dengan Jawab Aku, lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Pastiin kamu di sini aja. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Bisa langsung menuju ke iswara.network ya, kita ngobrol di sana. Mau request lagu, mau update-update apapun itu, bisa langsung ke sana. Sambil nemenin kamu lagi, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Ada Delantis, Lampu Merah, kurang lebih dimainkan semenit dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
3: Meski
2: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahidna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahidna selama 4 dekade. Konser Kahidna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026.

0: menggali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di roket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di IdeaFest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
4: Sekarang udah gak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
4: Jadinya blunder nih.
5: Gitu.
3: Kenapa begitu?
5: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu, Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
3: Dari pendidikan formal.
5: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
3: Gak ada ajanya.
5: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
3: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini.
5: Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
3: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak,
4: sekarang udah gak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
4: Hah?
3: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
4: Sekolah
3: apa
4: gimana sih?
3: Nah, itu dia, malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
5: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
3: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut.
5: Iya, sorry.
3: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
5: Madar tuh.
3: Mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
5: Aduh.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan permohonan maaf atas polemik usulan kenaikan tarif parkir di Jakarta yang mencapai 60.000 per jam.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Pastinya di jam kedua ini saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja, atau mau seru-seruan aja siang ini, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

yang lagi ngerasa ngapain aja salah, itu salah, ini salah, kira-kira kenapa ya? Terutama buat yang lagi ngerasa salahnya di bidang-bidang atau area-area keuangan gitu sahabat suara. Udah banyak yang kita irit-iritin, tapi pengeluaran tetap aja ya, menggendut juga. Nah, kalau misalkan kamu relate bisa langsung merapat ya siang hari ini. Sekali lagi ke WhatsApp 0816-114-1014. Dimainkan sebentar lagi lagu Raisa Serba Salah ini habis Kunto Aji, konon katanya.

Fati featuring Rayi, Kau Adalah, lagu yang sengaja dimainkan pasti untuk sahabat suara karena kau adalah yang terindah sahabat suara. Masih nemenin kamu ya, dan saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014. Ngomongin tentang tanggalnya sih muda, tapi kalau ngelihat isi saldo, waduh, wassalamualaikum deh ya. Ternyata banyak yang relate juga sahabat suara. Ini ada Farhan di Depok, katanya mau bilang selamat siang Farah, salam juga buat sahabat suara yang lagi dengerin. Aku baru banget gajian di akhir bulan kemarin, tapi sekarang tinggal kenangan katanya. Gaji cuma numpang lewat, mampir sebentar terus langsung dibawa cicilan. Waduh, ya ini ekonomi ya, mau bagaimana lagi kan untuk bisa bertahan gitu ya. Tapi semoga Farhan, kamu bisa menemukan keran-keran baru gitu ya, untuk dibuka potensinya, diusahakan supaya rezeki-rezeki bisa mengalir dari keran-keran lainnya ya. Ada juga Dinda yang katanya absen nih Far, bener banget, dari tanggal 25 kemarin di hari yang sama buka mobile banking harus tarik napas dulu katanya. Indeks ekonomi bertahan hidup juga sebuah pencapaian. Wah gile, relate. Pasti banyak banget nih kalau misalkan Dinda nulis di Threads, pasti kamu viral deh. Coba deh kamu tulis di Threads ya. Abis ini nanti gimana-gimana update-nya selanjutnya, ntar kabarin aku lagi, oke? Okay? Dan Farah masih nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu-lagu enak juga. Tadi Dinda katanya mau request juga lagu dari Pamungkas, yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, okay, nanti bakal dimainkan, kamu tungguin aja, jangan kemana.

Suara bareng sama Farah Virus itu dia Lingua dengan Jangan Kau Henti ya, satu lagu dari tahun 96 baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Gokil. Berarti ini usia lagunya udah 30 tahun sama kayak saya. Ini kalau ngomongin tentang usia-usia 30 gitu ya sahabat suara, pasti kan udah banyak perubahan yang terjadi di diri kita ya. Karena biasanya dari 20-an yang cheerful banget, 30-an yang udah mulai aduh, kalau duduk lama dikit pinggang sakit, kalau nonton lama dikit mata udah kunang-kunang. Ternyata memang itu lumrah terjadi sahabat suara ya. Saya juga kan sebagai yang baru banget gitu berusia 30, banyaklah mencari source gitu sebenarnya ini apa sih yang terjadi di diri kita gitu kan. Ternyata memang di usia 30 seseorang tuh seringkali merasakan perubahan fisik yang lebih cepat dari sebelumnya, misalkan lebih cepat lelah, lebih cepat ngantuk, terus juga mentalnya kadang suka lebih baper dan lain sebagainya. Katanya memang itu lumrah terjadi. Ini kalau dari beberapa source yang kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Bahkan perubahan mental dan emosional tuh juga menjadi concern sahabat suara. Ada yang lebih bijak menentukan prioritas dan ada juga sebaliknya. Terus juga lingkaran pertemanan makin menyempit. Ah, ini juga pasti dirasakan banyak sama sahabat suara yang udah memasuki usia-usia kepala tiga gitu ya. Dan ternyata lingkungan kita juga mempengaruhi apa yang akhirnya terdampak kepada kita. Makanya yang paling penting sekarang tuh nyari lingkungan yang gak toksik, supaya bisa bikin kita happy, gak melulu bersedih.

0: masih bareng Sofar Virus di suara The Was Caleb J. Kebutuhan hati ya, lagu yang dimainkan sengaja sekali karena sudah di request sama Tisha, gabung dari Depok. Hai Tisha, udah dimainin lagu requestan kamu ya. Katanya dia mau kirim salam untuk sahabatnya yang ada di Bandung, terus juga buat Rizky anakku semangat sekolahnya, dan buat sayangnya aku semangat kerjanya. Oh maksudnya pasangannya gitu ya Tisha ya. Semoga pasangannya lagi mendengarkan, jadi pesan salamnya ini bisa tersampaikan biar makin happy gitu hari Kamisnya. Tisha, thank you udah gabung ya. Terus ada juga Nanda yang gabung dari Ciledug, katanya mau update aja siang hari ini panas banget. Priska, puterin lagu-lagu yang bikin happy. Ah, kalau ngomongin panas itu udah pasti karena kita masih berada di area-area yang cuacanya ekstrim gini ya Nanda. Kalau ngomongin lagu-lagu enak juga itu udah pasti. Kamu di sini aja nggak usah ganti frekuensi, udah pasti nemenin lagu enak di suara jawabannya ya. Jangan kemana-mana, bentar lagi bakal ada lagu-lagu yang pastinya bisa sedikit mengademkan kamu di tengah panasnya cuaca hari ini. Cie. Ada Raisa dengan Kulit B, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pecinta kopi wajib merapat. Indonesia Coffee Expo atau ICX 2026 hadir di Jakarta International Convention Center 4-6 September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai teman kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience, dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung, beli satu dapat 2 tiket sekaligus pakai Bale by BTN. Nikmati juga hemat hingga Rp150.000 belanja berbagai kebutuhan ngopi favoritmu pakai Kris Bale by BTN. Gak sampai di situ, semakin banyak transaksi, semakin besar juga kesempatanmu memenangkan mesin kopi dan tabungan senilai total Rp5 juta. Belum punya Bale by BTN? Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Bale by BTN. Kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
4: Dah 3 tahun, Fanny. Aku mantul, yo.
3: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
5: Mungkin telah waktunya kita jadi orang tua.
3: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
6: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
7: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
3: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
8: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
3: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
9: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
1: Suara warga Indonesia
3: memutar

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran. Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
2: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih nemenin di jam terakhir ini, kita akan ngobrol bentar lagi barengan sama band yang dimana lagu-lagunya sudah sering sekali menemani hari-hari kita, terutama buat yang suka banget live musikan gitu ya, di beberapa tempat terutama yang ada di Jakarta dan sekitar ya sahabat suara. Kita akan ngobrol bareng sama Lala Huta sebentar lagi, jadi pastiin kamu gak kemana-mana, di sini aja sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya ya. Shilon Seven, hari bersamanya.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama salah satu band Indonesia yang beberapa waktu terakhir itu merilis karya-karya atau lagu-lagu yang sudah kita pernah dengarkan sebelumnya, tapi ini dengan versi mereka. Dan gak kalah kerennya, yang langsungnya kita ngobrol bareng sama Lala Huta. Hai. Lama sekali. Tadi saya sempat ngobrol juga sahabat suara bahwa di sekitar pasca-pasca pandemi gitu ya, sering banget nontonin Lala Huta live music kan. Maksudnya mereka manggung gitu di beberapa resto dan bar yang ada di Jakarta. Tapi sekarang udah fokus banget berkarya, bermusik gitu ya, untuk panggungan-panggungan besar. Nah, kalau pertimbangan dari Lala Huta akhirnya ngerilis lagu-lagu yang udah pernah dirilis gitu dengan versinya Lala Huta, itu sebenarnya apa sih, Kak?
1: Sebenarnya basicnya karena kita awalnya kan memang main di kafe, okay, main di reguler dari restoran-restoran. Jadi sebenarnya kita ingin ngebawa nostalgianya aja pada era kita main kafe, lagu-lagu apa sih yang hit saat itu, kita bawakan ulang di era sekarang dengan versi kita, okay, cuma buat bikin nostalgia kecil sama teman-teman yang dengerin gitu sih sebenarnya.
0: Kemudian kan itu ada tajuknya tuh,
1: ya,
0: Lala Huta
1: Sings Indonesian Hits.
0: Indonesian Hits. Nah, yes, itu yes, gimana? Masa hadirnya apa karena setelah teman-teman akhirnya udah merilis lagu-lagu itu kah, atau emang dari awal udah dikonsepin nih?
2: Dari awal udah dikonsepin.
0: Oh ya.
2: Jadi sebenarnya itu nama keluarnya dari saya.
0: Oke, okay, dari Kevin.
2: Waktu
0: ya,
2: itu bilang
0: ya,
2: okay, waktu itu pas kita ngobrolin, jadi pas aku masuk tuh 2024.
0: Oke.
2: Okay. Ceritalah apa, ngobrol sama Kak Buni, sama Kak Beno, sama Kak Alain juga waktu itu, kayak visi Lala Huta mau kemana gitu. Karena kan waktu itu aku masuk posisinya Lala Huta sebelumnya vokalisnya ada 3 gitu. Habis itu aku harus menggantikan, replace apa, bukan menggantikan lah, maksudnya memberikan warna baru dengan satu vokalis, kita mau ke arah mana nih gitu. Ternyata Kak Buni cerita bahwa Lala Huta udah megang beberapa izin lagu yang bisa di-recycle. Habis itu aku mikir, oke, okay, kalau misalkan untuk perkenalan kayaknya memang akan lebih mudah diterima sama publik, kita membawakan lagu yang sudah familiar dengan mereka. Ya udah, habis itu pas kita ngobrolin, terus aku bilang sama Kak Buni, Kak, dibanding kita keluarin as a single, gimana kalau kita jadikan ini satu project? Dan project ini gak cuma project yang sekali jalan, project yang memang apa, kita bisa laksanain setiap tahunnya. Kemudian ini bisa menjadi satu apa, diferensiasi juga Lala Huta di antara band-band di Indonesia, gitu. Karena biasanya kan band Indonesia, maksudnya di saat mereka recycle satu lagu, paling cuma satu lagu, abis itu lagu original. Udah, abis itu aku bilang, Kak, namanya apa ya gitu. Terus udah, abis itu kepikiran kayak apa ya, sesuatu yang tetap apa, tetap unik, tapi tetap internasional, tapi klasi. Abis itu muncullah kata-kata LSIH itu.
0: Oh.
2: Gitu, makanya okay, Lala Huta Sing Indonesian Hits ya gitu. Ya udah.
0: Berarti itu dari 2024 atau dipikirin?
1: 2024.
0: Ya. Nah, secara bankingan lagu, maksudnya lagu-lagu siapa aja akan di-recycle udah dari 2024 apa berjalannya waktu?
2: Ada yang dari 2024?
1: Ada, iya benar.
2: Heeh, itu udah, itu waktu itu aja udah kayak sekitar, kalau enggak salah album itu ngasih shortlist kayak udah ada 6 sampai 7 lagu.
0: Oh iya.
1: Iya, benar.
2: Ini ada 6 7 lagu, ini lo pilih yang mana mau rekam duluan.
0: Oke, yang gitu, ini udah ada rights-nya nih, boleh nih di recycle gitu.
2: Ya, lo pilih deh gitu. Terus habis itu sampai akhirnya karena kita, karena orang mungkin para pencipta lagu ini juga dengar, oh, Lala Huta lagi mengerjakan proyek ini.
0: Oke.
2: Akhirnya ya udah, ada juga orang yang akhirnya datang, "Eh, Lala Huta bawain dong," gitu. "Lala Huta bawain dong," gitu. Ya akhirnya alhamdulillahnya mungkin karena teman-teman apa, pencipta lagu ini percaya dengan produksinya Lala Huta, cara kita menceritakannya kembali, akhirnya izinnya nggak pernah susah, alhamdulillah.
0: Oh, jadi so far maksudnya pertama kali kenapa hal ini bisa tercipta selain tadi udah kamu konsepin, Vin, itu dari Kak Buni juga kepikiran, ya kita bawain lagu yang biasa dibawain di kafe terus kemudian benar-benar dibuat ulang versi Lala Huta aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, tapi emang berasa banget ya. Saya nih sebagai yang sering nonton Lala Huta dulu sahabat suara ya, zaman-zamannya beres-beres COVID, belum beres sih, kita masih kadang suka pakai masker juga.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu benar-benar memang ada warna tersendiri lah, ada

0: apa namanya, alat musik tertentu atau cara bermainnya tuh yang beda dan benar aja. Waktu itu aku pertama kali dengerin yang versi Lala Huta bawain Dan Shilon Seven ya, gitu ya. Kemudian ini yang terbaru adalah Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia.
1: Betul.
0: Ini yang baru dirilis, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, yang termasuk dari udah lama dipikirin atau yang baru-baru ini berjalannya waktu ketemu lagu ini mau di-recycle?
1: Ini salah satu yang baru-baru.
0: Baru-baru
1: ketemu. Jujur izinnya udah dari tahun lalu sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi benar-benar baru rekamannya awal tahun ini ya, kayaknya ya.
2: Ini salah satu paling ngebut ya.
1: Ya ini ngebut, ini cepet ya. Karena sebenarnya izinnya ini sebenarnya udah ada dari tahun lalu.
0: Okay.
1: Cuman kita kayak nahan-nahan sampai akhirnya cepet ya kemarin ya. Seminggu dua minggu langsung di semester gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita rilis umurnya dua minggu ada ya.
2: Dua minggu tiga.
1: Ya, dua minggu.
0: Masih hangat sekali.
1: Ya.
2: Kalau anak bayi masih merah lah.
0: Ini sih ibu bapaknya masih zombie nih kalau anak bayi ya. Karena baru banget lagi. Oke. Okay. Nah kalau pertimbangan lagu-lagu yang sekarang-sekarang ini mungkin kan ada ide-ide baru lagi, pastikan lagu mana aja yang di recycle itu datangnya gimana prosesnya biasanya? Ini kayak salah satunya lagu ini deh, Cobalah Untuk Setia. Itu kayak mapnya gimana? Kayaknya harus ini deh kita recycle selanjutnya.
1: Salah satunya adalah kita tuh berkaca dari waktu reguler. Apa ya lagu-lagu waktu reguler tuh yang saat kita mainkan tuh penontonnya
0: animonya tuh
1: gede gitu. Gitu. Meskipun memang sebenarnya akan berbeda saat dulu dan di era sekarang mungkin. Kayak lagu apa ya, banyak yang gak tahu. Oh misalnya gini, Rio Febrian nih contoh aja ya. Aku Bertahan kita sempat cover dulu ada versi Rio Febrian. Ada, kita ketemu beberapa orang yang gak tahu ada versi lamanya. Iya, jadi kita gak tahu ini ada loh versi yang versi
0: ini penyanyi Rio sebelumnya Febrian, gitu,
1: ya, gitu. Jadi ternyata yang menarik adalah kita bisa ngebangkitin lagi nostalgia. Kita bisa ngasih lagi edukasi baru bahwa sebenarnya musik Indonesia tuh sebagus itu sebenarnya ini sebagai salah satu cara kita mungkin apa melestarikan kali ya, melestarikan jadi, betul. Lagu-lagu yang bersifat nostalgia ini gitu.
0: Bukan yang replace justru ya, memperpanjang usianya tapi dengan versi Lala Huta.
1: Betul.
0: Gitu. Dan sekali lagi sahabat suara udah bisa dengerin karya-karya terbaru Lala Huta yang termasuk ini Cobalah Untuk Setia versi Lala Huta di seluruh DSP kesayangan kamu. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama teman-teman Lala Huta, jadi pastiin kamu di sini aja di Suara, jangan kemana-mana.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini masih bareng sama teman-teman Lala Huta. Yeay! Membawa rilisan terbaru yang adalah Cobalah Untuk Setia. Jadi memang dalam perjalanannya, berarti dari 2024 sampai sekarang itu sudah merilis kurang lebih ada berapa recycle?
1: Sebentar ya. Di baju 8.
0: 10 lebih gak sih?
1: 7 plus plus.
0: Ada banyak ya lagu-lagu Indonesia.
2: 8 ya, ya.
0: Kurang lebih ada 8.
2: 8 ada Habis juga pernah, ya. Aduh, banyak lagi.
0: Ada banyak ya. Tapi semua project itu masuk ke dalam si LSIH ini.
1: Ada yang enggak.
2: Ada yang
1: enggak. Jadi ada yang keputus satu. Yang keputus itu cuma karena waktu itu tribute
2: ya,
1: Bung Glenn ya.
2: Bung Glenn ya, betul-betul.
0: Oke.
1: Tapi sisanya masuk semua.
0: Pertimbangan yang ini dan yang itu enggak, yang ini iya, itu gimana? Dipilih untuk masuk ke LSIH ini. Ini nanti akan menjadi sebuah apa sih, album kah atau seperti apa?
1: Rencananya akan jadi satu album sih. Sebenarnya gini, kita tuh pengen kayak kalau ini jadi satu album nantinya sebenarnya supaya teman-teman tuh bisa nikmatin apa lagu-lagu untuk mengingat, atau misalkan kayak teman-teman yang mungkin kangen nonton Lala Huta yang udah nggak pernah keluar gitu.
0: Yeah.
1: Pengen deh ngerasain vibe Lala Huta lagi gitu ya. Mereka tinggal play this whole album, satu album ini kayak full album, orang bakal bisa kayak inget lagi gitu sih sebenarnya.
0: Dan sejauh ini berarti secara produksian udah ready kah untuk full album itu, atau masih dalam perjalanan nih diberesin untuk si albumnya?
1: Masih kita kurang berapa, dua lagu ya?
2: Kurang
0: dua lagu.
2: Dua ya. Tapi kalau mungkin menjadi mini album sudah bisa disebut menjadi mini album, udah bisa.
0: Udah bisa.
2: Tapi memang kalau menjadi full album masih kurang sekitar dua lagi ya. Kebetulan mungkin di bulan depan ada satu lagu lagi
0: yang akan dirilis.
2: Dan sisanya kita ada satu lagu sendiri, kita akan rilis awal tahun depan, sama ada beberapa cover lagi untuk yang masuknya volume 3. Jadi ini kebetulan ini volume 2 kalau bicara mini album sama timeline kita gitu.
0: Nah, kalau dari perjalanannya kurang lebih beberapa lagu yang sudah dirilis ini, adakah yang memang dari penyanyi sebelumnya tuh secara approach agak-agak lebih effort gitu, atau semua so far so good aja dari yang udah di bawain ulang sama teman-teman Lala Huta?
2: Semua so far so good ya. Nggak ada kendala yang gimana sih. Sangat dan prosesnya menyenangkan banget. Menyenangkan. Mungkin yang bikin kendala ada setelah kita lihat dalam beberapa tahun ini, kita tuh setiap rekaman selalu bulan puasa ya.
0: Serius?
2: Iya. Selalu. Secara timeline tuh kenapa ya, Tahun lalu bulan puasa. Nah, itu yang bikin PR adalah kita jadinya gak bisa ngambil shiftnya pagi.
0: Iya, karena kan
2: puasa,
0: ngantuk apa segala macam.
2: Jadi kita selalu rekamannya tuh malam sampai sahur. Sampai sahur. Tapi jadi pengalaman yang menyenangkan gitu. Dan kebetulan kemarin kita ngerilis lagi kan, timeline tahun depan nih. Ternyata pas bulan puasa lagi. Iya, makanya ya, tapi enggak apa-apa banget.
0: Berarti kayak kebetulan lah ya, kan bulan penuh berkah.
2: Betul, diberkahi
0: terus karya-karyanya.
2: Amin,
0: ya kan.
2: Amin.
0: Tapi kalau dalam proses kreatifnya secara aransemen tuh gimana Lala Huta mempertimbangkan, oh ini nanti kita bikin kayak gini atau bikin bedanya di sisi sini, itu gimana biasanya?
2: Aransemen tuh memang banyak banget inspirasi yang kita ambil ya. Kadang-kadang orang dengerin, "Wah, tiba-tiba yang bikin PR gini, lagunya harus kita ubah sampai plot twist sampai orang dengerin, jadi kayak gini ya." Nah, itu yang PR-nya. Tapi sejauh ini sih kita banyak memanfaatkan unsur pop rock sama disco.
0: Secara genre
2: itu sebenarnya kita mainkan dalam setahun ini. Either orang akan menerapkan ini jadi versinya pop rock banget atau jazz, meskipun kadang-kadang beberapa kita selipin acid jazz, ada diskonya juga. Tapi paling benteng gedenya yang kita jaga dalam aransemennya itu. Nah, yang bikin susah adalah kesulitannya adalah lagunya kita terjemahin ke sisi yang dalam ini nih, komposisi ini yang tetap harus kita
0: versi Lala Hutanya ini
2: sehingga nanti orang pas dengerin sealbum ya nggak belanggu lontang gitu. Jadi secara running, memang segini masih, musik yang mereka bawa.
0: Masih ada benang merahnya tuh ya, dari sisi aransemen itunya. Tapi so far gimana, Vin? Maksudnya kan lo akhirnya membawakan, iya dong pasti beban ada dong ya kan, perbandingan dan lain sebagainya, itu gimana lo menanggulanginya?
1: Kalau gue selalu di saat mau rekaman ya, apalagi masalah kalau arrangement, gue tutup mata lah. Mas, gue yakin Kak Boni, Kak Beno, Kak Lain tuh punya apa, udah punya pakem bahwa Lala Huta bunyi seperti apa gitu. Cuma kalau dari sisi guenya, mungkin karena gue sebenarnya bukan penyanyi pop R&B banget gitu. Gue tuh lebih banyak emang karena mungkin gue tumbuh besar di band rock zaman dulu gitu.
0: Gue
1: banyak nyanyi pop rock, abis itu baru ke R&B. Jadi pada saat menerjemahkannya yang menjadi kendala kadang-kadang adalah gue selalu bilang sama vokal director gue, pokoknya cuma dua selama ini kita rekaman, cuma either Barsena atau Kamga.
0: Okay.
1: Gue cuma bilang sama mereka, gue boleh nitip nggak? Kalau misalkan gue agak keluar batas, tolong jagain. Satu, yang kedua adalah boleh nggak hook-hook yang memang itu sudah menjadi ciri khas lagunya jangan dihilangin. Jadi kita tetap bawain hook-nya mereka yang satu nada yang di dalam penyanyi dulunya bawain enak, kita nggak usah ganti. Udah gue minta bagerin dulu itu doang. Karena gue tahu kalau misalkan gue dikasih liar, gue pasti akan mencoba nyanyi kayak
0: notasinya lo berubah
1: iya,
0: juga
1: kayak
0: tuh.
1: Jadi aneh gitu, dan buat gue kayak yang penting dijagain sama Kamga dan Barsena cuma itu doang gitu. Dan alhamdulillah karena kita udah bekerja sama kurang lebih selama 2 tahun terakhir ini, banyak banget lagu Lalauta yang mereka selalu direct. Jadi masuk studio mereka udah tahu kayak okay, udah langsung aja door gitu.
0: Berarti pakemnya di sisi itu ya. Nah berarti sejauh ini kalau dari semua yang udah digarap, semua semulus itu kah, atau justru ada hal-hal yang dari lagu yang ada isu apanya gitu?
2: Sejauh ini semua mulus ya. Kalau menurut aku ya, enggak kebetulan.
0: Kalau menurut kakak
2: Beno, Ben.
0: Kakak Beno gimana?
3: Mulus
0: ya.
2: Mulus ya.
3: Aman.
2: Makanya menurutku kita tahu ini adalah isu yang sangat serius, isu yang sangat sensitif. Makanya kita sebagai pelaku di kreatif, kita juga menjalankan sisi administrasi sama hukumnya, kita nggak boleh miss. Makanya surat menyurat dan segala macam izinnya itu nggak boleh ada celah sampai ini menjadi masalah di kemudian hari. Makanya sebelum izin dari kadang-kadang gini, kadang-kadang kita pakai nah tapi kita nggak harus ada surat menyurat karena kita nggak tahu ke depan. Nah, untungnya kenapa aku berani bilang kita selama ini mulus, karena perizinan ini kita bereskan di depan sebelum melakukan tindakan rekaman dan rilisnya gitu.
1: Dan karena kamu ini adalah lulusan hukum.
0: Disclaimer.
3: Ini mereka berdua lulusan hukum.
0: Jadi masing-masing paham betul nih.
3: Saya sering dihukum.
0: Bagian di hukumnya ya dari anak-anak hukum ini. Berarti memang secara administrasi dan lain sebagainya itu juga dipikirin banget ya untuk
2: penting.
0: Hal ini ya. Soalnya kan memang sekarang tuh jadi concern juga sahabat suara. Kalau kita kan sebagai penikmat hanya melihat aja, tapi kan berita-berita soal ketidakadilan dan lain sebagainya, kaitan royalti dan lain-lain itu kan juga jadi concern sekarang. Jadi itu perlu juga diberesin.
2: Memang ini pertanyaan 1000 orang yang selalu melihat, banyak banget lagunya, izinnya gitu. Yang perlu aku tekenin, izin itu sebenarnya sistem yang kita punya tidak merepotkan kok. Izinnya bisa dilakukan, izinnya bisa di semua orang bisa melakukan prosesnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak perlu ada ketakutan ya, karena menurutku dunia kreatif tuh orangnya tuh senyaman itu, sebaik itu gitu. Mungkin yang orang lihat kayaknya ribet, kayaknya enggak kok. Selama semua komunikasinya baik, kurasa sih aman-aman aja.
0: Itu basicnya komunikasi sahabat suara. Karena kalau misalkan komunikasinya udah minim, mau baik-baik aja itu susah. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Lalauta, jadi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana ya. Stay tune.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along nostalgia.

menyaksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung, beli satu, dapat dua tiket sekaligus pakai Bale by BTN.

0: Rp5.000. Belum punya balai bay BTN? Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama balai bay BTN. Kunjungi btn.id/balai3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Siang ini juga masih bareng sama teman-teman Lala Huta. Kevin tadi pamit dulu ya. Amin. Jadi ini berdua sama Kak Budi dan Kak Beno.
1: Yes.
0: Kita sekarang mau masuk ke games nih. Titipan dari produser saya.
2: Langsung games ya.
0: Asik-asik aja nih ya. Ini harusnya sih aman.
1: Aman.
0: Adalah tebak lagu. Tapi aku akan membacakan bait demi baitnya. Nggak pakai nada gitu ya. Jadi katanya di sini sih suruh pakai puisi. Coba kita coba aja dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Saya sih bisa.
1: Oke.
0: Oke, lagu pertama. Ini mah kalau pakai bait pakai puisi ketahuan juga. Kukatakan malam. Kutanya malam. Dapatkah?
1: Peter Pan. Pup.
2: Kutanya malam.
0: Kutanya malam. Ya, apa judulnya? Ayo.
1: Ada apa dengan
0: apa? Iya, benar.
2: Jago Beno.
0: The green one is win.
1: Aduh, bahasa Inggris.
2: Oh, the green one is win.
0: The green one is win. Oke, next ya. Next-nya. Bila yang tertulis untukku.
1: Apa Samson.
0: Ya, judul aja cepat rambut judulnya.
1: Kenangan terindah. Keren.
0: Ah, ini mah easy nih, produser gue kurang.
1: Aduh.
0: Lala Huta tuh lagu-lagu gini udah biasa, men.
1: Aduh, kita lama di kafe.
2: Lagu-lagu makanan
0: ini kita. Regular for life ini ya.
1: Iya.
2: Padahal yang sering nyanyi Boni, gue gak tahu.
1: Tapi bagus juga. Boleh.
0: Oke, next ya. Berakhirlah sudah semua kisah ini. Dan jangan kau tangisi lagi.
2: Chris Patti.
0: Iya, judulnya.
2: Bila rasa bukan.
0: Ayo.
2: Berakhir semua.

0: Tapi
1: bukan aku. Tapi bukan aku.
2: Padahal but not me.
0: Not me.
3: Last not least nih ya.
1: Aduh lagi lah, kurang banyak.
3: Iya nih, produser gue gimana?
1: Gampang banget.
3: Terlalu cerek, men.
1: Lanjut.
3: Terkubur dalam kesedihan. Sepanjang waktu haruskah kurelakan hidupku? Hanya demi cinta yang mungkin bisa.
0: Mungkin bisa membunuh.
3: Membunuhku, hentikan denyut.
0: Hentikan
3: denyut. Nadi jantungku tanpa.
1: Kau tahu. Ada Ben.
3: Yes.
1: Ada Ben.
3: Tiga kata.
0: Sultanan ini
1: dinding. Haruskah ku mati karenamu?
3: Ini sih. Ini sih nggak perlu diragukan lagi ya. Ini udah benar semua dan kurang. Coba lagi, kita minta lagi kali ya.
1: Boleh.
3: Masih bareng sama Lala Huta, sahabat suara. Memang jangan kemana-mana.
1: Ada yang lambat ya. Pasti cepat semua dong kalau
3: pasti ya,
1: kalau musisi
3: ya.
1: Pasti cepat semua ya.
3: Abis ini masih bakal ngobrol bareng sama Lala Huta, sahabat suara. Sambil mungkin nih nanti produsernya saya mau ngirimin lagi
1: jersey
3: yang
1: lagi
3: lebih susah kali.
4: Mainkan musik pilihan. Suara warga Indonesia.

0: Podcast Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

0: Warga Indonesia.
1: Kamu masih dengerin nih suara ada Farah dan Lala Huta. Berima loh, Iswara, Farah, Lala Huta, Gok.
2: Bener,
1: pertemuan kita main to be deh.
2: Mantep nih, harusnya.
1: Barusan nih, saya ngeliat WhatsApp sahabat suara. Produser saya ngirimin lagi games. Gara-gara tadi kita nagih nih ternyata ya, kurang challenging. Nah, coba nih ya. Ada tiga lagu aja, gak apa-apa nih. Oke. Ya, kita lanjut games ya. Tiba-tiba lanjut games, gak tahu dekat 4 ya, gak apa-apa. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlali saat?
2: Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah nangis saat kau ada masalah? Apa aku pernah
1: nangis? Oh iya, itu kali ya?
2: Iya.
1: Oh iya, benar-benar.
3: ST12 ya?
2: Bukan. Sorry.
3: Kangen Ben?
2: No! No, Beno. Aku masuk.
1: Yeah, Dori.
2: Sorry, ini adalah Lobo.
1: Yes,
2: Lobo. Judulnya
1: The Title, satu kata.
2: Aduh, apa sih? Gila lagu ini.
1: Ini judulnya tuh ada di salah satu liriknya. Apa aku tak mengimbangimu? Sayang.
2: Aduh.
1: Kau menilaiku
2: salah.
1: Iya, benar.
3: Oh, judulnya salah.
2: Lobo salah.
1: Ingat ini Lobo. Oke, tapi masih mudah saja ya.
2: Produsernya nih. Gua langsung jawab tadi kan. Udah.
1: Produsernya lagi dengerin juga nih ya.
2: Oh, gitu.
1: Makanya dia mantau ya. Mm-hmm. Oke, next. Bila aku dapat bintang yang berpijar mentari. Yang tenang bersamaku di sini.
2: Anima. Bukan.
1: Ku dapat tertawa. Menangis merenung. Di tempat ini aku bertahan. Gila, ini udah harusnya bisa tahu. Ini nama bandnya dua kata.
2: Aduh, dua kata lagi.
3: Body band ya?
2: Bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini kayak band lama.
1: The
2: tapi...
1: Chlorophyll? Apa?
2: Chlorophyll
1: apa?
2: Hijau daun. Oh, astaga.
3: Soalnya ada band juga namanya Chlorophyll, bener.
1: Hijau daun.
2: Oh, ini hijau daun ya?
1: Gila
2: Chlorophyll, ben. Ya ampun.
1: Judulnya apa? Coba judulnya dong.
2: Gua juga kalau rana-rana ini mati.
1: Satu kata.
2: Ini nyanyi sama Luna Maya.
1: Bener banget.
2: Bener kan nyanyi Luna Maya. Ini apa sih judulnya? Kenapa gue blanknya? Gua ini tahu.
1: Akhirnya produser saya menemukan lagu yang apa.
3: Gue nyebut Luna Maya-nya bener.
2: Gua ini tahu nih lagu-lagunya. Kalau begini gue dia tahu nih.
3: Aduh, blank deh.
1: Judulnya Suara.
2: Suara, dengarkanlah aku.
1: Boleh nih, produser saya boleh lah ya.
2: Boleh.
1: Oke, last.
2: Sini.
1: Oke, next. Walau raga kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindu, pejamkan matamu dan rasakan aku. Aduh, ayo dong guys. Kurang nih,
2: Ini udah mulai random-random jauh gitu ya.
1: Boleh lah, ini produser kita nih ya.
2: Iya.
1: Ini nyerah. Ini Zivil ya.
2: Aisyteru.
1: Udah ada A-A-A-nya. Oke, makasih Buluk ya, tambahan gamesnya.
2: Terima kasih.
3: Cukup memenangkan posisi kalian ya. Berarti produsernya emang gak bisa di ini ya, diremehkan ya. Gak suka terima tantangan gitu ya.
1: Dia gak bisa dia diremehin nih. Langsung dia muncul lagi nih.
2: Terima kasih Buluk.
1: Anyway, Lala Huta, panggungan terdekat bisa dinikmati di mana, atau upcoming project bisa di sounding ke sahabat suara?
3: Ya, panggung terdekat kita akan bikin showcase 11 September.
1: Oke. Okay,
3: 11 September di Castle Paddle Menteng.
1: Mm-hmm.
3: 11 September, lanjutnya di 12 September di Serhaya Halls Bandung.
1: Oke, okay, itu berbayarkah atau seperti apa?
3: Berbayar dan sangat murah karena harga tiketnya cuma Rp50.000.
1: Dapat
3: souvenir khusus yang kamu nggak akan tebak barang. Itu.
1: Mantep banget. Souvenir ini nggak ada. Merch dari Lala Huta.
3: Ini adalah produk.
1: Tempatnya, lokasi.
3: Yes.
1: Oke. Okay,
3: sebenarnya bekerja sama dengan venue.
2: Bekerja sama dengan venue.
3: Dan okay. Dan ini mungkin kita band pertama di Indonesia yang
2: di dunia mungkin, Bon.
3: Oh iya, di dunia mungkin.
2: Okay.
3: Di dunia
2: yang ngasih
3: produk ini. Kalau kamu datang nanti di tanggal 11 September atau 12 September nanti di Bandung, 11 September di Castle Paddle,
2: nggak akan ngira deh lu.
3: Kamu nggak akan ngira, hah?
2: Sumpah nih kayak gini. Ini beneran nih gitu.
3: Ini beneran.
1: Oke. Cara ini maksudnya tinggal datang aja nanti di sana atau gimana?
3: Yes. On the spot kita jual tiket juga. Kalau mau beli linknya ada di ini kita, di medsos kita. Semua di medsos kita ada. Silakan diklik di bio-nya. Nanti ada pembeliannya dan hanya 50.000. Bonus produk ini yang kamu gak akan juga.
2: Ini gak akan sumpah-sumpah tapi kamu gak akan.
1: Ini udah ada sumpahnya
3: beneran. Mau nebak gak? Kira-kira kali aja ternyata kamu bener. Dua produk deh, boleh deh. Enggak, itu terlalu umum. Ini enggak akan ketebak. Sebutin satu barang yang kira-kira
2: ini enggak mungkin ya ada di konser.
1: Enggak ada sama band, enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Sikat gigi.
2: Enggak. Masih ada hubungannya.
3: Boleh, tapi kita enggak boleh ngasih tahu karena ini biar menjadi elemen of surprise-nya buat orang datang.
2: Pasti begitu pulang kalian berat. Benda ini berat. Benda ini berat.
1: Wah, penasaran seperti apa?
2: Ya kan harus berat ya,
1: harus datang.
3: Karena tiketnya sangat murah, 50.000.
2: Boni
3: Jakarta 50.000.
1: Ini gimmiknya dari Kak Boni.
2: Boni ide gini emang dia di luar dugaan.
3: Kadang-kadang juga mikir, kenapa ya harus mikir gitu ya? Sebenarnya enggak perlu segitu nyaman sih,
1: cuma enggak apa-apa.
3: Biar memorable,
2: tapi memorable. Ini kalau sempat lu dateng ya dan lu akan jadi 100 sampai 150 orang yang menikmati ini dan ini enggak akan terulang lagi di konser manapun. Gua rasa enggak ada.
3: Untuk orang yang membayar 50.000 dapat live music dan dapat barang ini mereka
2: ini
3: kayak
2: gila. Wow, gua beli 3 deh.
3: Gitu. Gua mau beli 3 tiket deh kalau gitu.
2: Iya.
1: Yes.
2: Dan
1: menarik.
2: Dan berat.
1: Dan berat. Itu clue-nya ya.
2: Dan berat.
1: Nanti di Bandung juga sama.
3: Sama.
1: Oke. Jadi showcase ini nanti bisa bawa pulang si berat-berat ini.
3: Iya, bareng berat ini.
1: Oke, sekali lagi bisa diakses nanti langsung aja ke sosial media Lala Huta ya.
3: Betul.
1: Oke. Nah, upcoming project tadi sempat disounding bulan depan mau ada rilisan lagi?
3: Kita ada rilisan bersama salah satu DJ di Indonesia terkenal. Kita kan masih cover, wilayahnya masih cover memang lagunya. Mungkin kita rilis di awal bulan depan.
1: Oke, di Oktober kurang lebih ya. Betul.
3: Video klip udah selesai, master udah selesai, kita udah tinggal rilis untuk teman-teman.
1: Oh, full package, ditungguin aja berarti sahabat suara ya. Karya terbaru dari Lala Huta dan selama menunggu bisa dinikmati karya-karya yang sudah dirilis pastinya ya. Salah satunya nih lagu dari yang sebelumnya dibawain sama Mimika dia berarti kan ya. Cobalah untuk setia tapi ini versi Lala Huta. Jadi buat kamu yang kangen nonton Lala Huta kan belum lagi nih sama kayak aku belum nonton lagi nih Lala Huta gitu kan. Kalau misalkan melipir-melipir nongkrong-nongkrong, kita nikmatin aja karya-karya yang sudah bisa diakses di DSP. Kalau di YouTube kayak video lirik dan segala macam bisa diakses ya. Oke, di akunnya Lala Huta. Kalau gitu terima kasih Kakak.
3: Terima kasih banget.
1: Sampai ketemu lagi. Nanti kalau yes of course albumnya udah rampung main lagi kesini ya.
3: Boleh.
1: Ya sahabat suara biar makin afdol kita dengerin nih versi Lala Huta yang cobalah untuk setia. Enjoy.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget nih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja, karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tsel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru share kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini tempatnya Suara Marga Indonesia. Suara.
1: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
2: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
1: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: 난 주호진 씨가
6: 하, 넌 왜 그래? 루, 과자 juga habis. 에, 랑가는 nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
7: Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
8: Nih, pakai simpati aja.
6: Hah? Simpati?
8: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
6: Oh, ini baru nonton.
8: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, spesial Semarang ulang tahun Alfa Media yang ke-19. Ada program promo double surprise khusus member Alfa Media ya. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfa Media, bersyukurlah. Yang belum jadi member Alfa Media, ayo buruan daftar ya. Karena kenapa? Karena belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit atau daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000. Dan bukan cuma itu aja ya, tapi berkesempatan juga buat memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekarang di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise-nya dari Alfa Midi. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Seribu ragu datang memaksamu.

0: itu ada namanya station ID.
1: Station ID sebelum apa sesudah Manggarai?
2: Beda-beda.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.

0: suara warga Indonesia.
1: Yes, Jilvandis, Reza Bima masih di sini nemenin kamu sampai jam 10 malam ya.
0: Jangan dong, itu kita mengambil jamnya Beril. Lo aja ntar mau langsung pulang. Gimana?
1: Lah iya, bini gue udah nungguin.
0: Yes. Nah, berbicara mengenai suatu hal yang penting dilakukan. Terima kasih kepada Bapak M. Kodari yang adalah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Di mana beliau melempar sebuah usulan yang menarik. Katanya kalau mau bikin akun sosial media yang baru, wajib pakai KTP atau nomor handphone. Make sense. Karena pendaftaran nomor ponsel kan memang udah connected sama pemilik NIC. Langsung data asli nih ceritanya.
1: Iya, termasuk nomor NIC juga kan?
0: Itu dia. Nah, kalau menurut beliau ini tuh cara yang ampuh mengurangi keberadaan akun-akun anonim.
1: Oke. Okay.
0: Yang kerjaannya bajer. Sebar-sebarin hoax, love scam,
1: investasi bodong.
0: Iya kan? Jadi kita perlu verified identitas yang resmi supaya juga setidaknya tadi kan Eja juga dibilang yang scam-scam itu penipuan digital yang makin marak. Betul. Itu semua bisa dihilangkan.
1: Gua agak setuju di poin itu, tapi ketika ada satu akun asli yang menyuarakan mungkin berseberangan sama pemerintah, gampang juga di-trace-nya dong.
0: Oh iya sebenarnya sih ya. makanya ini sebenarnya baru wacana atau usulan sih.
1: Tapi untuk Pak Kodari yang bilang kalau ini menghindari hoax, love scam, udah gitu investasi bodong, itu mah gue setuju banget.
0: Betul.
1: Setuju banget gue, beneran.
0: Ya, jadi sampai sekarang ternyata, sahabat suara, kita tuh belum punya peraturan atau ketetapan resmi dari pemerintah mengenai wajibnya verifikasi akun media sosial pakai identitas. Jadi ya gak heran kalau misalnya aku bisa punya 17 akun.
1: Yes.
0: Eja bisa punya berbagai macam second account, third account.
1: Betul.
0: Yang pertama digunakan untuk pekerjaan. Yang lain-lain dipakai untuk ngebom orang yang susah juga.
1: Benar. Kamu kok tahu aja sih aku punya 3 akun yang suka nge-spam gitu?
0: Ya, modelan kayak lo mah kebaca, bro.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
4: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin, tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
3: Oh, jadi gitu.

0: 104 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kebebasan dari singiku, sahabat suara.
0: Yes. Sebuah lagu yang mau didengerin pertama kali beberapa tahun yang lalu sampai detik ini tetap enak.
1: Masih enak, dan gue inget tuh video klipnya tuh. Bagus tuh video klipnya. Asli.
0: Aku lupa. Pokoknya kayaknya mah keren.
1: Terima kasih banyak sahabat suara ya.
0: Yes.
1: Sudah bersama-sama dari jam 4. Udah gitu juga udah banyak yang join live kita di TikTok.
0: Betul.
1: Thank you guys.
0: Terima kasih juga.

0: Bung. Dan kita akan kembali lagi besok hari besok Kamis ya?
1: Besok hari Kamis.
0: Besok hari Jumat.
1: Besok ada Jumat Misteri.
0: Aduh.
1: Kamu siapin cerita-cerita misteri. Nanti kalau misalnya ceritanya kayaknya serem banget, kita akan telepon.
0: Yes.
1: Bede.
0: Oke deh kalau gitu kita pulang dulu.
1: Bye guys.
0: See you guys tomorrow.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

το κομμάτι.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal, Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui.
0: Ya,
1: ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kalau kamu bisa mewujudkan ya, Adul?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin Beril nih, sahabat suara. Apa kabar di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Kita kabar-kabaran yuk, boleh dong update kabar kamu gimana? Traffic info sekarang, kondisi traffic seperti apa? Boleh tinggal update aja ke 0816-114-1014. Atau mungkin weather info, laporan cuaca di wilayah masing-masing, monggo abis ini aku bacain. Termasuk yang titip salam ya, mungkin kangen sama seseorang, tinggal titip salam aja. Kita masuk ke Raisa dulu, abis ini aku bacain komen-komennya. Oke, stay tune.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi disokin sampai jam 11 malam. Ini adalah hari ketiga gue siaran sampai jam 11. Gimana? Apakah worth it gak untuk kamu dengerin gitu? Kalau gak, aku jam 10 lagi aja. Bacain absen udah masuk nih, ada dari Dinda yang masih di jalan daerah Grogol. Katanya macet ya Dinda ya. Rumah lu dimana sih Din? Kalau gak salah Dinda tuh rumahnya di daerah Kemanggisan apa ya? Berarti dikit lagi sampai lo Din. Buat kamu yang masih macet-macetan di jalan, boleh dong kasih update ke AQ di 0816-114-1014 ya. Ntar gue baca-bacain. Ini titip salam juga nih, ada dari Arni. Mau titip salam buat Shiva, yaitu temen SMP-nya dia yang udah lama gak ketemu. Katanya tiba-tiba kangen gara-gara dengerin lagu kesukaannya dia. Lagu apa tuh kira-kira? Gue tebak lagu kesukaan Shiva. Kalau Shiva tuh cewek-cewek yang halus, yang kangenan orangnya. Seringai sih dia mungkin ya lagunya ya. Atau lagunya siapa? Datang akan pergi. Tapi sebelum kita masuk ke topik malam ini, sahabat suara, gue punya satu info yang menurut gue agak mengganggu ya. Karena ternyata secara ilmiah mungkin tuh umur lo udah 30, tapi otak lo tuh masih dalam fase remaja. Kakak. Jadi buat lo yang kayak, gue udah dewasa. No, not yet. Jadi ada penelitian dari University of Cambridge. Mereka tuh ngelihat sekitar 4.000 orang dari anak-anak sampai usia 90 tahun. Nah, mereka tuh make pemindaian MRI namanya buat ngelihat gimana tuh koneksi antar sel di otak berubah sepanjang hidup. Along the way, lo hidup gitu ya. Dan hasilnya menarik banget, sahabat suara. Jadi ada peneliti yang menemukan kalau ada 5 fase perkembangan otak. Nih, buat lo yang mengklaim diri lo sudah dewasa. Nih, gue kasih tahu ya. Fase pertama, itu fase pertama banget dari lahir sampai sekitar usia 9 tahun. Fase kedua, dari usia 9 sampai sekitar 32 tahun. Dan, ini fakta, fase ini disebut sebagai fase remaja. Iya. Jadi buat warga-warga pendengar gue yang masih di bawah 32 tahun, no, kalian belum dewasa, kalian remaja. Jadi kalau misalkan umur lo sekarang 29 gitu ya, secara perkembangan otak, selamat, lo masih remaja. Gak usah buru-buru ngaku bapak-bapak ya, walaupun mungkin lo udah merit gitu, udah punya anak. Banyak teman gue yang umur segitu udah pada punya anak, anaknya 2 lagi. Nah, sekitar setelah usia 32, otak tuh masuk fase dewasa tuh, sampai sekitar usia 66 tahun. Terus usia 66 sampai 83 masuk fase penuaan awal. Dan 83 tahun ke atas, mereka tuh masuk fase penuaan akhir. Nah, ini yang menariknya, sahabat suara. Peneliti juga bilang perubahan otak itu nggak terjadi secara lurus. Jadi koneksi di otak itu terus menguat dan melemah. Ada fase restrukturisasi. Jadi setiap orang itu juga bisa mencapai fase-fase ini sedikit lebih cepat atau lebih lambat gitu. Jadi usia ternyata nggak selalu sama dengan kematangan, sahabat suara. Dan gue kepikiran ini karena kita semua pasti pernah ketemu orang yang umurnya udah dewasa, tapi tuh ya kayak udah kerja, punya uang sendiri, bahkan mungkin udah punya anak. Tapi kalau ngadepin masalah, bocil. Reaksinya masih sama kayak anak SMA. Jadi malam ini gue pengen nanya, menurut lo tanda-tanda orang dewasa yang masih kekanak-kanakan secara emosional itu apa? Apakah gampang ngambek? Atau gak mau minta maaf? Selalu nyalain orang lain mungkin? Sebutannya itu apa? Playing victim? Wede. Atau kalau ada masalah gak mau ngadepin tapi malah ngilang? Nah, gue pengen tahu versi lo, sahabat suara. 0816-114-1014, oke? Okay?

0: Who's from Glenn Fredly? Kau, lo masih dengerin 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita ngadepin bocil-bocil yang mengaku sudah dewasa ya. Orang dewasa yang mengaku sudah dewasa, padahal mak sebenarnya mentally masih bocil. Pertanyaannya adalah, ada gak sih tanda-tanda orang dewasa yang masih kekanak-kanakan secara emosional? Apakah beliau ini gampang ngambek? Apakah beliau gak pernah mau minta maaf? Apakah beliau selalu menyalahkan orang lain? Apakah beliau dramatis? Ini baru beberapa menit dibuka aja udah mulai panas nih chatnya, jujur ya. Karena kayaknya banyak yang pernah ketemu orang model begini. Rizky dari Bekasi. Bang, tanda paling jelas adalah kalau salah gak pernah mau minta maaf. Tapi kalau kita salah sedikit dibahasnya 3 tahun. Waduh!
1: Saya pun relate. Gila lo, Ki.
0: Itu bukan nyimpen masalah, 3 tahun tuh bikin museum, tau gak lo? Gimana ya? Mungkin tanpa kita sadari kita pun juga pernah ada momen kayak gitu gitu. Tapi, tau lah. Nadia, dari Tebet. Wah, bocah Tebet.

Kak, cowok gue tuh kayak gitu. Kalau marah langsung silent treatment. Gak ngomong apa-apa, tapi bikin kita tuh nebak-nebak. Gue tuh capek nebaknya. Harusnya tuh komunikasi kayak, aku kayaknya lagi marah deh. Aku gak suka kamu gini. Gitu. Tuh sehat tuh. Tapi kalau misalkan laki lo next udah jujur, lo jangan defensif ya, Nat. Gila. Banyak nih siapa di sini yang pasangannya suka kalau ngamuk suka silent treatment. Hayo ngaku. Mungkin di sini ada orang pacaran yang lagi di mobil berdua. Salah satu dari kalian, hey, sadar. Silent treatment itu bukan jawabannya, guys. Fikri. Orang dewasa kekanak-kanakan itu yang kalau keinginannya enggak diturutin langsung bilang, "Ya udah terserah lah." Stop lah kalau misalkan lu lagi dikasih tahu sebuah pilihan terus lo jawab terserah, stop, gila. Maksud gue udah dewasa, harusnya kan katanya lo semakin dewasa lo harus bisa menentukan pilihan. Nah itulah peran lo, lo harus bisa menentukan pilihan, jangan apa-apa jawab terserah. Melani dari Depok nih, gue terakhir gue bacain ya. Real, gue punya teman umur 30-an. Kalau ada masalah sama orang, bukannya dibicarain, malah langsung unfollow, remove follower, block, terus bikin story di close friend. Wow. Sumpah gue juga punya teman lagi kayak gitu. Dia tuh kalau cerita ke gue nih ya soal dia lagi berantem sama pasangannya, dia pasti kayak, udah aman, udah gue blok, malas gue, udah gue blok. Abis itu juga paling 3 hari kemudian di unblock lagi. Gak usah 3 hari deh, paling besoknya udah di unblock lagi. Terus berantem lagi, di blok lagi, berantem lagi, di blok lagi, baikan di unblock gitu ya terus. Lama-lama gak usah punya Instagram lu dua. Coba kasih tahu ke gue, menurut lo tanda-tanda orang tuh udah dewasa tapi pemikiran atau emosionalnya tuh masih dibilang kekanak-kanakan, itu tanda-tandanya apa, sahabat suara? Jawab di 0816 114 10.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandevi siaran nemenin lo yang lagi di perjalanan pulang dari kerjaan, dari nongkrong, atau mungkin udah sampai rumah. Hati-hati di jalan ya sahabat suara ya. Oke, okay. Ini masih ngomongin soal orang yang sudah dewasa tapi secara emosional tuh masih kekanak-kanakan gitu. Dan gue tadi baca jawaban kalian tuh ya, gue makin baca jawaban lo pada, dan gue tuh makin sadar kekanak-kanakan secara emosional tuh sebenarnya bukan soal suka main game atau memenuhi inner child mereka, tapi apa ya, bukan soal suka anime, bukan soal masih suka koleksi action figure, you name it gitu, tapi itu semua gak ada hubungannya sama kedewasaan emosional lo. Yang lebih kelihatan justru gimana caranya lo ngadepin emosi. Misalnya nih ya, lo dikritik sedikit sama orang gitu ya, langsung defensif. Ada masalah langsung lah, orang gue gini, gue gak kayak gitu kok, langsung nyalain orang lain. Dia kali ini lah. Lagi marah tapi langsung meledak ya, kecewa langsung ghosting. Salah tapi gengsi minta maaf. Atau ketika ada sesuatu yang lo gak pengen gitu ya, lo berharap semua orang harus nyesuaiin diri sama lo, itu gak bisa men. Nah menurut gue ini menarik, karena semakin dewasa harusnya tuh kita bukan semakin jarang punya emosi, tapi semakin bisa ngelola emosi kita sendiri. Jadi itu pertanyaannya malam ini, bukan lo masih kekanak-kanakan atau enggak, tapi seberapa dewasa sih cara lo ngadepin perasaan lo sendiri.

yang masih kekanak-kanakan secara emosional, dikit-dikit ngambek. Ini bukan tentang masih koleksi action figure atau kayak masih main game mulu, enggak ya, bukan karena kanak-kanak situ ya, tapi lebih kayak sifatnya tuh apaan sih lu? Gitu. Dari 0823 sekian. Weka, gue juga ada cerita ber, katanya gitu di WhatsApp. Pertama kali gue diangkat jadi enak. Pokoknya dia ngasih intro dulu, intro gini. Gue seneng banget hari ini karena orang yang rese di kantor gue resign. Terus dia cerita, pertama kali gue diangkat jadi leader di posisi umur gue yang paling muda dari semua tim gue. Congrats by the way. Dan tiap gue kasih arahan, gak pernah mau ngikutin ber. Akhirnya dikumpulin lah sama senior manager kita. Pas diajak discuss, jawabannya, kita susah ngikutin karena dia kan di bawah kita. Dan kita ngerasa setara aja, bukan ngerasa dia jadi leader. What? Udah tua kagak bisa kerja profesional nih, kata dia. Tapi gue setuju sama kalimat terakhir lo, udah tua kagak bisa kerja profesional. Maksud gue, ini kan di kantor, ya kita ngomongin birokrasi dong. Once di atasan lo, nah ini jadi pertanyaan baru nih. Kalau suatu saat lo punya atasan yang ternyata lebih muda dari lo, ya lo mau gak mau, nurut lah. Kan di atasan lo, birokratically. Bukan masalah. Ini alasannya blown sih menurut gue jawabannya. Kita susah ngikutin karena dia kan di bawah kita lah. Ya, aneh. Nah itu tuh, orang yang gak bisa mengalahkan egonya mereka. Jadi kayak, ya gue lebih tua dari dia, gue gak mau nurut-nurut amat. Gimana sih maksudnya? sabar dong. Ya, okay. Ini masih ngomongin soal orang yang sudah dewasa, tapi secara emosional tuh masih kekanak-kanakan gitu. Dan gue tadi baca jawaban kalian tuh ya, gue makin baca jawaban lo pada, dan gue tuh makin sadar kekanak-kanakan secara emosional tuh sebenarnya bukan soal suka main game atau memenuhi inner childnya mereka, tapi apa ya? Ya bukan soal suka anime, bukan soal masih suka koleksi action figure, you name it gitu, tapi itu semua gak ada hubungannya sama kedewasaan emosional lo. Yang lebih kelihatan justru gimana caranya lo ngadepin emosi. Misalnya nih ya, lo dikritik sedikit sama orang gitu ya, langsung defensif. Ada masalah langsung lah, orang gue gini, gue gak kayak gitu kok. Lo langsung jalan orang lain, dia kali ini lah. Lagi marah tapi langsung meledak. Ya, kecewa langsung ghosting. Salah tapi gengsi minta maaf. Atau ketika ada sesuatu yang lo gak pengen gitu ya, lo berharap semua orang harus nyesuaiin diri sama lo, itu gak bisa men. Nah menurut gue ini menarik karena semakin dewasa harusnya tuh kita bukan semakin jarang punya emosi, tapi semakin bisa ngelola emosi kita sendiri. Jadi itu pertanyaannya malam ini, bukan lo masih kekanak-kanakan atau enggak, tapi seberapa dewasa sih cara lo ngadepin perasaan lo sendiri.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.